Ya, Cikgu Murni di sini temani semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, teman-teman otai-otai siasat Melaka FM. Ya, untuk hujung minggu hari Sabtu di awal pagi 6 pagi hingga 12 tengah hari, Murni temani semua lah ya. Dah pun 8-6 minit pagi dah. Ada yang tengah menjamu selera, ada mak-mak, akak-akak saya tengah masak lagi ni ha? Ada hari ni, jom kita makan luar, jom kita pergi mall, jom kita pergi PD. Ni yang paling dekat kalau kat Melaka lah kan, yang dekat-dekat ni. Kadang-kadang kita, saya pagi-pagi ni nak sarapan dekat mall, jadi tengah hari balik makan kat Melaka. Jadi kan petang-petang nak makan apa ni, lauk-lauk petang ataupun nak minum petang, pergi ke Port Dickson kan. Dan penting sekali mungkin agak banyak kenderaan sikit, maklumlah cuti sekolah ni, ya, cuti panjang sikit. Jadi mak abah pun ramai yang bercuti, ya, yang saja nak jalan-jalan, ya, jadi pastikan kalau kita di jalan raya berhati-hati. Kalau banyak kenderaan, banyakkan kesabaran. Kalau rasa macam tak sabar, senyum, sebab senyum ni macam penawar tau. Rasa macam nak marah ke, rasa macam kenapalah lambat sangat, kita depan ni kan senyum je, insyaAllah. Bila kita tersenyum tu, kita akan rasa macam lagi tenang je. Itu tip yang boleh kita gunakan bersama. Saya pun guna tip tu juga, sebab ada kawan saya bagi tahu saya, kalau rasa nak marah kat jalan raya tu, Murni sabar, senyum je, senyum je, tengoklah keindahan kat luar, ataupun dengarlah radio. Dengarlah Melaka FM kan. Sambil-sambil kami kongsikan informasi sekitar negeri Melaka, sambil kita bacakan ucapan-ucapan macam Kak Mas kita sampaikan ucapan selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Semoga hari baik-baik. Jadi Kak Mas masak nasi lemak Murni. Anak-anak request nak makan nasi lemak semalam. Alamak-alamak ramai balik ni eh. Alhamdulillah, suka saya dengar. Nasi lemak mak kita masak ni memang yang terbaik lah kan. Tak ada rasa sama dengan orang lain eh. Semua mak kalau masak memang sedap sebenarnya. Mak Suraja Alias, terima kasih Mak Su. Sampaikan ucapan selamat pagi buat semua otak-otak Melaka FM, teman-teman Melaka FM. Salam ceria buat semua. Mak Su tengah sarapan pagi ni dengan anak-anak. Sekejap lagi Mak Su sekeluarga nak balik Merlimau. Hari ni esok ada kenduri. Alhamdulillah Mak Su, semoga sampai ke Merlimau dengan selamat, insyaAllah. Terus saya terdengarkan hujung minggu Melaka FM.

Yeah, jom tap tap guys. Ini untuk rakan-rakan di Live Tita Melaka FM. Saya Asyik Melaka FM. Terima kasih Cik Azwan Panjang, Kak Zahra R, Revolusi. Terima kasih Navid. Hai, apa khabar? Selamat pagi . Terima kasih yang tap tap screen yang selalu temankan kami penyampai-penyampai radio di awal pagi sampai tengah malam. Tanpa mengira siapa penyampai, siapa DJ yang bertugas, terima kasih Muni ucapkan ya. Dan yang belum lagi sempat untuk berkenalan dengan kami yang belum sempat lagi tap-tap screen, belum lagi follow pun, kita nak ajak semua rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk bersama kami dekat live juga kan. Yang baru ada akaun TikTok ni, cuti sekolah kan, cucu balik, lepas tu cucu kata meh, Tok meh kita buatkan TikTok. Bukan apa, TikTok sekarang pun ni cari baik dapat baik, sebab dekat TikTok pun sekarang ada banyak, ada pelbagai kita panggil apa ya, informasi ada juga ceramah-ceramah. Jadi sebenarnya anda boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM, follow kami. Dan sekarang ni sebabnya kejap kita akan mulakan segmen Dong Aba. Muni akan ditemani DJ Nen Terbabuh di Negeri FM, sebabnya Nen pun singgah dekat TikTok. Kita dah sama-sama together-gather. Kita dah bergabung dengan Nen Terbabuh. Bagi mini love lagi, boleh pergi ke TikTok Melaka FM, dapat lihat Muni juga Nen Terbabuh, DJ Negeri FM kita. Dan kejap lagi Cik Merah di Johor FM juga akan ikuti kami, akan bersama kami untuk Dong Aba Hirup Bergegawe. 8.30 minit pagi nanti. Kejap nanti terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Renaitan.
1: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Yo, dengar apa?
1: Diari Negeri.

0: Yok dong apa? Diari Negeri. Kelancangan ucapan. Yok dong apa? Yok bergegawe.
1: Yok dengar apa? Yok bergegawe. Katanya hirup bergegawe.
2: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Yo, waalaikumsalam juga. Khabar kekandaku.
2: Khabar baik, Adinda.
1: Baik adanya juga Adinda, Adindaku dari Melaka FM, Johor FM juga.
2: Ya, sihat ke DJ Neta Bahbul dan juga DJ Cik Merah?
1: Sihat-sihat
2: belaka. Sihat, alhamdulillah.
1: Okey, saya sebenarnya sama. Pagi ni saya berdebar tau. Kenapa? Saya teruja sangat diberikan peluang dapat berkongsi bersama dengan rakan kita lah dekat negeri tu. Kak Nim kita
2: betul.
1: Ni,
2: Allah. Betul.
1: Saya seronok lah pagi ni.
2: Kan, ini kita macam rezeki dapat sama dengan Kak Nim kita ni.
1: Ya. Tak, ni masalahnya sekarang ni. Kak awak di sini juga rasa macam yelah seumur hidup. Apa saya, apa kata orang ni, sekali seumur hidup.
2: Sekali
1: ini kali pertama.
2: Ya.
1: Jadi apapun, alhamdulillah lah kan, kita diberi kesihatan yang baik dapat kita bergabung dalam Yok Dong Apa. Yang mana untuk hari ni kan, macam banyak kita nak kongsikan, betul tak?
2: Betul.
1: Betul lah. Akak ni dek dalam segmen lorat negeri. Itu yang cakap tu kena kontrol tu.
2: Eh boleh kita pak kita faham.
1: Nak cakap KL ni.
2: Boleh
1: cubalah Johor faham lagi. Faham.
2: Cakap negeri pun kita faham.
1: Boleh terima lagi lah.
2: Boleh. Kita kan jiran tetangga kan. Faham.
1: Alhamdulillah, faham semua ya. Tapi baik, jadi untuk hari ni.
2: Hari ni ada apa Kak Neng?
1: Itulah hari ni dari Melaka kita ada special report kan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Lepas tu ada dari Negeri FM kita ada pelancongan.
2: Wah, jalan-jalan.
1: Negeri Sembilan tempat jalan memang baiknya.
2: Wah, lepas tu.
1: Kenalah dengan tahun melawat Negeri Sembilan.
2: Betul.
1: Ya. Kan, jadi dari Johor FM kita ada personality undangan katanya.
2: Tapi undangannya tu kita secara kita bawa secara alam maya dan juga rakaman. Benda dah tersedia ada. Jadi kita boleh dengarkan sekejap lagi lah.
1: Dia tak kisahlah, janji ada.
2: Betul. Sebabnya segmen dengan apa ni memang kami berkongsi informasi dengan pendengar. Kalau ada macam kesempatan tu baru kami bacakan ucapan-ucapan nanti ya.
1: Yang pastinya Moni dan juga Cik Merah ya. Untuk minggu ni minggu yang sangat meriah lah sebab kita dapat cuti berganda kan.
2: Betul.
1: Cuti hari Waisak, betul, hari keputeraan yang di Pertuan Agong kan.
2: Alhamdulillah. Cuti berganda, jalan raya pun berganda juga kenderaan.
1: Berganda.
2: Tingkatkan kesabaran ya? Sabar.
1: Bersesak-sesak, berpadat-padatnya. Betul. Tambah lagi satu cuti sekolah pula.
2: Tapi tak macam kita lah. Kita macam mana pun kadang-kadang hari-hari tertentu. Macam kita ni sebenarnya insan yang terpilih hari ni sebenarnya.
1: Sebab kan? Apa tu?
2: Sebab insan yang sebab terpilih untuk bekerja. Tak cuti kita. Cuti apa? Cuti perayaan? Apa cuti tu? Tak ada.
1: Kita raya kat konti lah.
2: Yelah. Dia bersesuaian lah dengan hari adik-adik itu berkorban. Kan?
1: Berkorban.
2: Kita ni berkorban demi tugasan kerja.
1: Ya. Berkorban apa saja untuk hari ni di Negeri FM 6 jam diberi masa. Untuk Cikgu Murni, berapa jam?
2: Sama juga lah kita 6 jam hari ni. Cik Merah pun sama kan?
1: Kita sama 6 jam. Kita memang daripada Isnin sampai Ahad 6 jam. 6 jam segmen je kita.
2: Wah,
1: insyaAllah.
2: Tanya Cik Merah, alhamdulillah.
1: Jadi Negeri FM hanya hari-hari tertentu. Cuti umum, satu Ahad.
2: Sama dengan Melaka, Jadi sebab kita tahu Johor setiap hari 6 jam kan. Wah, seronok juga tu. Lama sikit 6 jam.
1: Itulah pasal saya dah bermula daripada hari Khamis sebenarnya. Khamis, Jumaat, Sabtu. Saya dah 3 hari bertugas pagi.
2: Cumanya
1: hari ni yang kemuncaknya yang saya tak tahan ya. Sebab bila kita bangun pukul 3 pagi tu dengan keadaan hujan dia.
2: Macam meminta tak isi remote je. Nak tekan minyak tu pun kaki rasa tak bergerak je rasa keretanya tadi.
1: Macam nak patah balik. Tak sampai.
2: Ya. Tapi alhamdulillah lah sampailah juga. Itulah pengorbanannya. 3 pagi celik mata je. Sabar je hati ni. Orang lain sedap tidur, kita tak apa, bertugas saja.
1: Pengorbanan. Itulah erti pengorbanan.
2: Ya. Hari ni pun lagu-lagu yang disajikan oleh penerbit kita ya. Sebab minggu ni memang Mak kata tadi DJ Nen terbabur. Kenapa lah waktu DJ Nen lah kena anchor ni kan? Dia macam namanya rezeki.
1: Tak, kejap. Tak tahulah kan. Ni kiranya pribadi sangat ni. Kalau dipersoalkan lah sebab lagu-lagu ni banyaknya lagu galau. Ini.
2: Kenapa? Yeah. Saya pun nak tertanya-tanya. Kenapa hari ni lagu memang cinta-cinta jiwa je ini?
3: Bukan main perbeza.
1: Tak, sekejap. Ayu rasa lah kan. Mungkin sebab pertemuan pertama kali kot. Ayu dengan Cikgu Muni, Cik Merah ni.
2: Mungkin lah. Kita nak kekalkan abadi di Yok Dong Aba ni.
3: Dia dah tertulis takdir dia. Macam lagu takdir kita juga ni, takdir tercipta.
1: Lagu. Betul. Baik, tapi sebelum takdir tu tiba, kita nak kongsikan dengan pendengar Yok Dong Aba terlebih dahulu. Untuk yang baru saja mendengar Negeri FM, Johor FM, Melaka FM, semua nak tahu gelombang siaran masing-masing.
2: Betul.
1: Tu. Kita mulakan dengan Melaka FM dulu.
2: So Melaka satu je frekuensi. Memang frekuensi kita satu dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. InsyaAllah. 102.3. Itu Melaka. Kalau negeri dengan Johor, ada 2-3 tu kan?
1: Johor silakan.
3: Johor kita memang setia juga. Tapi kita setia pada yang tiga.
2: Pada yang tiga. Okay. Jarang dengar ni.
3: Awas eh. Okey, kita ada 101.9. Itu boleh didengari di daerah Johor Bahru. Di kawasan pantai barat Johor yang berada di Singapura dan juga Kepulauan Riau. Untuk di kawasan utara Johor 105.3. Bagi kawasan pantai timur Johor 92.1 MHz FM. Itu dia. Tiga.
2: Tiga. Setia pada yang tiga.
1: Negeri FM pun sama juga. Sungguh pun tiga. Kasih hatinya pun sama. Cintanya tetap setia juga. Boleh ikuti siaran Negeri FM menerusi gelombang siaran 92.6, 95.7 dan 107.7. Nak mudah, boleh dengar stesen negeri ni kan, sama ada maknanya sebanyak 34 stesen kan. Kiranya kita boleh dengar seluruh dari seluruh dunia pun boleh dengar. Maknanya buat turun di aplikasi RTM Klik kan.
2: Ya, senang. Bagaimana-mana dapat dengar stesen-stesen negeri kita ni kan. Jadi baiklah.
1: Cakap Kuala Lumpur ni.
2: Tak apa. Cakap di negeri kita faham.
1: Jadi untuk itu kita dah kita bagi lagu dulu boleh?
2: Boleh.
1: Jom. Salam kenal. Salam kenal untuk adik-adikku. Terimalah takdir tercipta untuk kita hari ni.
2: Yes.
1: Okay, baik. Kita nak minta macam ni. Kalau nak bagikan synchronize tu kan. Yok Dong Aba tu. Cikgu Muni sebut Yok. Jadi kita berdua ni terus sambung je. Boleh?
2: Boleh. Kita cuba boleh. Sebab dah hampir 7 tahun dah perkara ni kita cuba lakukan ya.
1: Cikgu Muni sebut dulu. Kita ikut belakang ya.
3: Belakang, boleh.
1: Okay, sekarang sedia.
2: Okay.
1: Satu, dua, mula.
2: Okay, semua
3: Dong Aba.
2: Boleh lah.
1: Okay, bergegar tu.
3: Hero.
1: Bergegar.
2: Boleh lah. Kita cuba sekejap lagi.
1: Sekejap lagi jadi tu.

0: Bergegar eh.
1: Okay. Ya, hidup bergegar eh. Kalau Johor FM Permata Selatan, Negeri FM ingat sampai bila-bila, Melaka FM
2: mempesona. Apa tu?
1: Melaka FM apa?
2: Mempesonakan. Komen baku mempesonakan.
1: Wow. dia punya tekad mempesonakan tu kan. Memang terpesona lah.
2: Mempesonakan. Itu tagline kita lah kan. Ketiga-tiga stesen. Ya. Ini Zon Selatan memang kami bergabung untuk dengar apa. Jadi terima kasih untuk semualah pendengar-pendengar yang dengar apa. Memang tunggu hari Sabtu je lepas tengah. Memang tunggu dah. Manalah minggu ni bunga ke kumbang? Bunga ke kumbang? Selalunya
1: rupanya
2: dia selalunya kalau kumbang sekarang ni banyaknya dekat Negohi kat GFM.
1: Okey, baik. Jadi untuk minggu ni kumbang agak kurang.
2: Bunga kita bunga lah.
1: Sebabnya kumbang pergi berjuang.
2: Ada program lagi kan? Ada program lagi.
1: Ya, kumbang sekarang ni sedang memperjuangkan ataupun meneruskan perjuangan untuk misi bersiaran di Lapan Puncak sepenuh ulang tahun itu RTM ke-80.
2: Dah sampai manalah misi ni kan?
1: Sekarang hari ni di Kota Kinabalu awak.
2: Wow, bestnya.
1: Sonok kan? Dengar sonok kan?
2: Dengar sonok.
3: Dengar tu. Kalau nama terpilih tu tak sangat. Tidak sama sekali.
1: Jadi kalau dengar tu memang sonok indahnya lah ya, sampai ke puncak kan. Tapi hanya yang melalui sajalah faham bagaimana ketirnya meneruskan perjuangan.
2: Jadi masih dah sampai puncak belum ni rakan-rakan kita ni?
1: Belum. Semalam baru sampai Kota Kinabalu. Jadi hari ini difahamkan meneruskan perjalanan untuk ke Gunung Kinabalu katanya.
2: Wow, insyaAllah kita orang akan semoga semuanya berjaya sampai ke puncak dan berjaya turun dengan selamat insyaAllah ya.
1: Amin.
2: Jadi waktu ni jom kita nak kongsikan info-info sekitar negeri kita, info dekat stesen kan. Macam biasa saya tahu ni Cik Merah dah tak sabar nak kongsi ni. Saya bagi hari ni saya bagi.
3: Okey, sebenarnya kan ada memang betul saya dah bersiap sedia nak kongsi satu perkara ni.
2: Apa tu?
3: Okey, semalam 29 hari bulan. Taman Teluk Danga, okey, dah dibuka kepada umum. Semalam rasminya dan difahamkan sambutan diterima pada malam pertama semalam sangat luar biasa. Sehingga 9.30 malam tadi 7,000 orang pengunjung hadir. Memeriahkan taman. Ini adalah taman rekreasi barulah. Dijangkakan kita buka sehingga jam 11 malam. Sebenarnya buka 7.30 pagi sehingga 11 malam. Dan kalau kita lihat ini memang tak disangka-sangka sebab keterujaan rakyatlah untuk menikmati sebuah ruang awam yang modern dan berkualiti yang kini menjadi milik di bersama untuk bangsa Johor. Tapi sebenarnya dengan tarikan ikonik apa yang kita ada, yang kita tawarkan, antaranya ada Sky Bridge yang menawarkan pemandangan indah Selat Johor, Tiger Play, taman permainan kanak-kanak, ada Try Water Play, Island Landscape, serta Boulevard Santa yang menghijau. Jadi Taman Teluk Danga ni kini muncul sebagai satu lagi mercu tanda baharu Johor dan juga destinasi rekreasi pilihan untuk seisi keluarga. Ini dia. Jadi dah dibuka untuk hari ni yang tak tahu nak pergi mana, yang boleh bersesuaian, boleh pergilah.
2: Wah, menariknya.
3: Taman Teluk Danga ni. Tapi ada lagi satu penerbit dah kongsikan bersama dengan saya, iaitu mengenai perbadanan Taman Negara Johor menjemput orang ramailah dan juga pecinta alam untuk memeriahkan program cuti sekolah at Taman Negara Johor. Ini berlangsung di Gunung Ledang, Tanjung Piai, Pulau Kukup, Endau Rompin bermula 23 Mei sehingga 7 Jun. Jadi semestinya untuk musim cuti sekolah ni, biasalah banyak aktiviti yang ada ditawarkan, memanah, mandi-manda, hiking dan juga trekking. Dan pengunjung yang hadir, anda juga boleh menikmati pengalaman bermalam di tengah alam selain pilihan penginapan di tapak kemah, chalet ataupun dom. Inilah antaranya.
2: Menarik
3: Ya, menarik lah untuk diorang nak pergi jalan-jalan. Lagi biasalah bila musim cuti sekolah ni, anak mula tanya nak pergi mana kan.
2: Betul.
3: Pergi kepala je dah. Jadi itulah dia, kita bagi salah satu orang kata tempat lah yang boleh diikuti, diluangkan masa bersama dengan keluarga selain daripada kita duduk rumah istirahat, bolehlah berjalan sebersedikit. Itu di Negeri Johor.
2: Silakan. Terima kasih Cik Merah untuk pusat menarik tu kan. Okay, kalau Kak Melaka dulu boleh ke DJ Din?
1: Ya, silakan.
2: Okey, melangkah ke Melaka.
1: Kita kan orang baru.
2: Alamak. Alah, risau lah.
1: Okay. Senior lah dulu.
2: Senior katanya. Okay, kalau dekat Melaka, untuk program lah untuk minggu ni, hari ni sebenarnya dekat Melaka akan berlangsungnya Pak Arakan Hari Waisak. Jadi, kita dah maklumkan untuk semualah pengunjung-pengunjung pelancong datang ke negeri Melaka ni, akan diadakan bermula di Tokong Sek Kia En, ya, Jalan Gajah Berang. Bermula 7 malam hingga 11 malam. Jadi, kalau datang ke kawasan-kawasan yang terlibat, ya, pastikan anda cubalah untuk melalui jalan yang lain alternatif, ya, supaya tidaklah kita ni sama-sama bersesak nanti dekat Jalan Gajah Berang bermula 7 malam hingga 11 malam, ya, Parakan Hari Waisak 2026. Dan juga satu lagi, esok, ya, esok akan bermulanya program untuk semua orang Melaka, WRUR. Ini memang program yang memang kita selalu maklumkan lah, kalau kat Melaka ni antara program yang cukup dikenali sepanjang tahun, yang mana esok WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat, akan bermula di Don Bandar Hilir. Jadi kita nak ajak ramai-ramai memeriahkan program WRUR Don Bandar Hilir bermula 31 Mei hingga 6 Jun dengan pelbagai pengisian menarik, ya, yang mana untuk perasmiannya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, Tok Rauf kita. Okey, ini dua program lah untuk minggu ini yang bakal berlangsung di negeri Melaka. Okey, itu kat Melaka.
1: Itunya.
2: Ya, kalau di negeri pula menarik ini ni.
1: Negeri FM nak dikongsikan kepada semua lah kan, untuk adik-adik ataupun anak-anak ataupun pangkat apa nak sebut ni, anak buah ke, pangkat menyanyi, nak bagi tahu ni.
2: Wow.
1: Adik-adik yang ada bakat nyanyi, jangan simpan. Nah, jadi rebutlah peluang, maka lontarkan suara adik-adik semua.
2: Ada apa tu?
1: Ini nak bagi tahu, ini nak ajak semua sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026. Yang akan diadakan pada 4 dan 5 Jun 2026 bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, bermula 8 pagi hingga 4 petang. Tapi kita nak maklum ni, kita nak bagi tahu ya kepada ibu bapa, kepada atuk-atuk, wan-wan yang ada cucunya yang memang hebat pandai menyanyi. Makanya terhad kepada 50 peserta terawal sahaja.
2: Oh, baik. Jangan lambat-lambatlah daftar kiranya.
1: Ya, kalau lambat alamat tinggallah.
2: Tinggallah.
1: Tinggallah untuk tahun ni.
2: Rugi-rugi.
1: Okay. Dan 7 peserta terbaik, andai kata rezeki kan, 7 peserta terbaik bakal mara ke pertandingan akhir pada 27 Jun sempena Festival Rentak Negeri. Yang akan berlangsung nanti 26, 27 dan 28 di Negeri Sembilan, berlangsungnya Festival Rentak Negeri. Dia ada dua program yang dikongsikan untuk pendengar. Dan nak kongsi juga berkenaan dengan syarat penyertaan untuk pencarian bakat bintang kecil 2026. Jadi terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Dan jangan lupa bawa satu salinan asal CJ kelahiran. Atau my kit berserta sekeping gambar berukuran pasport. Dan paling penting juga kena bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Peserta juga hendaklah menyanyikan lagu lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat Negeri Sembilan diiringi minus one. Itu kalau nyanyi penuh, nyanyi sokorek-sokorek tak boleh.
2: Sekerat tak boleh, kena penuh.
1: Dan lagi satu, kita mohon juga, kita maklum jugalah bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, makanya tidak layaklah menyertai Bintang Kecil 2026 sebab mereka dah hebat. Dan satu lagi, lagi satu, peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini. Ini pindahan 2017 tau. Sebab ini semua kita nak hasilkan, ya, maknanya produk RTM. Makanya dia kena setia dengan RTM lah.
2: Faham. Jangan risau. Kalau ada yang terlepas mendengarkan informasi ni, insyaAllah saya pasti DJ Nen akan sentiasa kongsikan di Negeri FM. Ya, kena dengar selalu tu yang penting, sebab nak tahu apa lagi infonya kan.
3: Jadi jadi kiranya itulah yang antara dapat dikongsikan, betul tak Nen?
1: Betul.
3: Okey, jadi kita Johor nak tanya.
2: Ada soalan ni.
3: Sebab kita dah simpan soalan ni, saya tunggu je tadi.
0: Kenapa?
2: Ada soalan
3: lagi. Boleh tak kongsikan, orang kata tips ataupun persediaan ke kan, sebab awak pun dah ada lagu awaknya dan dah
2: betul.
3: Jadi adik-adik lain yang tengah dengar ni kan. Yang dengar ni dia kata macam mana nak nak loratkannya kan. Nak kena kongsikan tip buat persediaan. Macam mana cara itu?
1: Baik, jadi bersesuaian sekarang ni kan cuti sekolah panjang. Kan sesuai, maknanya cuti sekolah pada masa uji bakat tu masih lagi dalam cuti sekolah. Jadi apa kata adik-adik semua di rumah itu bercakaplah dalam logat nogori. Lembutkan lidah tu.
3: Lembutkan lidah tu jangan tahu menyanyi.
1: Jadi tu yang kalau kita tak pernah ataupun jarang bercakap negeri, bawa lagu Negeri Sembilan, dia koreh bunyinya.
2: Cik Merah, jom kita belajar Cik Merah.
3: Cuba sikit dan dah kau ni cuba sikit.
1: Sikitnya. Dendah koba tak mahu dengar. Koba dek kau pokok dek den alahai elahai.
2: Apa tu pokok?
1: Pokok. Suka hati awak lah macam tu. Pokok dek kau suka hati awak. Pokok dek den suka hati saya.
2: Pokok dek kau pokok dek den.
1: Jadi dia dah tak kuasa nak fikir dah. Pandai-pandai lah.
2: Pandai-pandai lah sini.
3: Kita belajar, saya dengan Cikgu Muni belajar rangkap tu dulu.
2: Okey, tu cukup dulu.
3: Untuk lembutkan lidah ni.
2: Lidah. Lain pula kita ni.
1: Baik. Jadi Cik Merah dan Cikgu Muni, ada orang kirim salam.
2: Ya, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Yok Donga Be. Yang mana beliau ni sibuk orangnya. Sairozin diberi nama.
2: Cik Sairozin.
1: Katanya dalam perjalanan nak pulang dari Johor nak ke Kuala Lumpur.
2: Elok tu ha.
3: Melaka dengan Nogori baru sampai Kuala Lumpur dia.
2: Dia lambai-lambai sikit ya.
3: Bayangkan saya dari Johor nak ke Kuala Lumpur ni 3 jam saya tekan minyak tau. Tengah malam punya cerita. Banyak fighter.
2: Laju 3 jam.
3: Tengah malam. 3 jam dulu. Dah 3 jam.
2: Dulu.
3: Dari mana? Memang dari Johor Bahru ni.
2: 3 jam tu laju Cik Merah.
1: Bak kata orang negeri iaitu santak pedal minyak tokan tu.
3: Tapi itu kali pertama je. Lepas tu dah tak dapat dah macam tu. Tak dapat.
2: Jangan Cik Merah, jangan buat lagi kerja macam tu Cik Merah.
3: Jangan macam tu. Yang lain pun perkara yang baik ambil, perkara yang tak ambil jangan diikut pula. Yang itu yang disuka diikutnya.
1: Baik, pesan pada adik-adik anak-anak muda semua jangan ikut Cik Merah.
3: Jangan.
1: Sebelum ni terlalu ikut darah muda, sekarang dah sedar ya. Dah insaf dah.
3: Mengikuti peredaran masa. Sekarang dah bertenang-tenang menekan minyak tu.
2: Ya.
1: Pedal pun lupa sekarang. Tak, dekat lebuh raya papan tanda kiri kanan.
3: Awas.
1: Bukan hiasan. Itu sekarang itu kena ikut ya.
3: Baik.
2: Saya tak dapat bayang 3 jam macam mana dia bawa kereta.
3: Aduh, tapi tak apa.
2: Ya, berhati-hati jalan raya.
1: Tak, Cik Merah ni membawa kita berfikirlah.
2: Pasal pagi saya kena kira kilometer berapa dia bawa ni.
1: Tapi Cik Moni, ayo rasa Cik Merah nak kena dengan kita ni. Lepas tu kalau kita tanya, dia akan cakap 3 jam dalam mimpi.
2: Realiti ke ni?
3: Realiti. Tapi tengah malam. Tengah malam kenderaan tak banyak tak apa. Sebab kita
1: kereta
3: habis. Kereta saya je. Habis 12 tengah malam tu. Terus saya punch out tap mastic. Terus vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom. Ada lumpur.
2: Dolu.
1: Patutlah sekarang ni bertugas pagi. Tak bagi malam dah.
3: Tak bagi dah.
1: Sayang awak. Sebab awak balik 3 jam tekan
2: minyak. Risau.
1: Okeylah. Baik, Muni dan juga Cik Merah. Kita nak cuba bagi jadilah eh.
2: Cuba.
3: Okey. Cuba lagi sekali.
1: Kita nak dengar lagu-lagu ni sampai mati tau. Lepas ni
2: sampai jadi okey baik.
3: Sampai jadi.
2: Takutlah.
1: Okey, okay. kita serahkan kepada Cikgu Munir.
2: Jadi saya akan cakap yok dong apa ke yok je.
1: Tak, okay. Awak ambil perkataan pertama, lepas tu join sekali lah.
2: Yok, awak apa? Lepas tu hero pergi gawe. Macam tu.
1: Awak mulakan. Jadi kita orang ambil dua patah tu.
2: Timing juga nak baju.
1: Cik Merah laju tau, laju.
2: Okey, laju. Okay. Okay, boleh. Kita cuba.
1: Ikut rentak. Ikut rentak Cikgu Murni. Okay. Baik.
2: Okay. Kita cuba ya. Okey, semuanya dalam yuk. Dengar hero bergegar.
3: Jadi.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Ya, yuk dong apa? Giro bergegau.
4: Baik, kita nak bagi tahulah dengan pendengar Negeri FM, Johor FM, Melaka FM. Sekarang ni kami naik kotak.
3: Ya. Yeah.
4: Yeah. Sebab kata orang Negeri Sembilan ni naik kotak each other.
3: Each other. Saya sukalah tengok Cik Merah punya bunga tu. Macam nak carilah stiker bunga tu kejap.
4: Kita pun nak jugalah. Okay, sekarang ni pendengar boleh juga jenguk-jenguk ataupun jengah kami di live TikTok Negeri FM Official, Melaka FM dan juga Johor FM ya. Yeah?
3: Betul. Oh, saya sambil cikgu Muni dah bunga.
5: Saya dah dapat bunga dah.
3: Dan tunggu kat Lin kita ni.
5: Macam tak sesuai je bunga dengan saya.
4: Sambil-sambil tu cari ya, apa yang ada ya.
5: Ya, tapi sebenarnya waktu ni sambil-sambil kami ni semua nak pakai bunga macam Cik Merah dekat TikTok. Kita ajak ramai-ramai tau untuk ikuti kami juga di TikTok. Kalau Melaka kita ada TikTok Melaka FM, TikTok Negeri FM,
3: Johor FM, Johor FM Official.
5: Maafkan saya.
3: Nampak bunga. Bunga nampak bunga.
5: Dah jumpa bunga dah.
4: Okey dah. Nasib baik tak keluar suara ya.
5: Jadi begitulah kami bersiaran di frekuensi di RTM Klik. Dekat TikTok pun ada. Kita menyantuni pendengar-pendengar di media sosial. Jadi waktu ni sebenarnya kita nak baca berita ni ha.
3: Betul.
5: Jadi tadi dah awesome dah saya dulu kan. Dulu tadi betul kan?
4: Ya. Betul. Kita dah awesome dekat live TikTok masing-masing.
5: Ya, dah awesome ya.
4: Mana dimulakan dengan Melaka FM. Dan tiba masa untuk kita kongsikan informasi. Silakan Melaka FM.
5: Wah, terima kasih DJ Nelly Cik Merah.
4: Nampak tak?
5: Informasi
4: tak?
5: Betul ni?
4: KL tak? Nampak tak KL-nya?
3: Nampak. I nampak cara KL you bercakap. Tak ada masalah.
5: Yeah.
4: Nampak okay, Kuala Pilah bukan Kuala Lumpur.
3: Sebab I ni memang pure KL punya. I kampung apa semua tak ada. Semua KL semua.
5: Kampung Cik Merah kat KL kan? Cik Merah kan?
3: Ya, yeah, betul.
4: Okay. Kalau macam tu Cik Merah menilai luluslah KL saya ni.
3: Lulus. KL awak. Tak ada masalah.
5: Ni macam KL kat mana ni.
4: Silakan Cikgu Munir.
5: Baik, terima kasih rakan-rakan saya di Unit Berita Awas Semasa RTM Melaka. Tiga berita seperti biasa kita nak kongsikan. Sebuah bengkel berkaitan kampung digital akan diadakan tidak lama lagi bagi membincangkan hala tuju seterusnya pelaksanaan inisiatif berkenaan. Dikongsikan oleh Esko Sains, Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka, Datuk Fairul Nizam Ruslan. Inisiatif kampung digital kini sudah lengkap apabila kesemua penduduk di 618 kampung tradisional seluruh Negeri Melaka telah menerima alamat baru dilengkapi kod respon pantas ataupun QR ya. Dan beliau berkata lagi, Kerajaan Negeri Melaka kini sedang mempergiat usaha untuk memperkasa profil penduduk di mana data tersebut perlu dimasuk dan disiapkan segera mungkin untuk melalui proses berikutnya. Berita seterusnya, Politeknik Merlimau Melaka memperkukuh latihan TVET dengan membawa pesyarah dan pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik melawat loji jana kuasa sempena program Open Day CGN Indra Melaka 2026. Dikongsikan oleh Ketua Jabatan Adib Ridwan Adnan, lawatan memberi peluang kepada pesyarah dan pelajar memahami operasi sebenar industri jana kuasa dan teknologi tenaga moden. Dan katanya juga ini sekaligus meningkatkan pendedahan terhadap aplikasi teknikal, aspek keselamatan serta pengendalian sistem tenaga di peringkat industri. Berita seterusnya yang terakhir, lebihan daging korban yang belum diagihkan boleh diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka MAIM untuk diproses dan disalurkan kepada golongan memerlukan. Dikongsikan oleh pengurus Baitul Mal MAIM Encik Muhammad Khairul Amin Muhammad Sis, menerusi projek sunduk korban, daging korban dapat diagihkan dengan lebih meluas serta tahan lebih lama. Yang mana daging dibungkus dan disejuk beku akan mula diagihkan sebulan selepas Aidiladha. Itu dia sedikit perkongsian tiga berita di Negeri Melaka.
3: Yo.
5: Selesai.
4: Baik. Jadi nak dengar juga informasi dari Johor FM.
5: Baik, Encik Merah. Johor nak kongsikan mengenai kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT dengan kerjasama kerajaan negeri serta beberapa agensi kerajaan difahamkan bakal menganjurkan acara perlumbaan kecergasan antara berkala di Stadium Sultan Ibrahim dan Pusat Latihan JDT.
4: Yeah.
5: Menerusi perkongsian Johor Southern Tiger, penganjuran program itu merupakan inisiatif bagi memupuk budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat selain menggalakkan penyertaan komuniti dalam aktiviti sukan dan rekreasi dan memperkukuh gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Johor. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seramai 704 penerima di Dun Bukit Pasir beroleh manfaat menerusi bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 melibatkan pegawai masjid dan surau, guru Al-Quran IJK Masjid selain penggali kubur. Dun Bukit Pasir Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata setiap penerima menerima bantuan sebanyak RM200 sebagai penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan mengimarahkan institusi agama dan berkhidmat kepada masyarakat. Bantuan itu diharap dapat meringankan beban penerima dan menyuntik semangat untuk terus berbakti kepada masyarakat dan agama. Dan satu lagi yang terakhir, sebanyak 300 pack makanan diedarkan sempena program infak Jumaat yang dijalankan di Fadat Ina Sekulai semalam. Dun Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur yang juga Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan selain edaran pack makanan turut dianjurkan majlis jamuan ringkas bersama masyarakat selepas solat Jumaat. Program anjuran kerajaan negeri ini merupakan salah satu usaha mengeratkan hubungan antara kerajaan dengan rakyat. Itulah dia tiga berita di negeri Johor. Silakan.
4: Terima kasih Cik Mel. Jadi kita ke Johor pula, apa ceritanya?
5: Bukan ke Johor, Johor dah sudah.
4: Ke negeri pula.
5: Ke
4: negeri pula.
5: Jangan Johor ke Johor je.
4: Maafkan saya.
5: Baik.
4: Tak sempat mendayung Cik Merah nanti. Kita ke negeri pula, apa cerita kat negeri? Yeah. Baik, berita dari Negeri FM pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Sumbangan itu turut membuka peluang kepada pengamal media negeri ini menyertai program korban anjuran julung kali Kelab Media Negeri Sembilan bersama Masjid Karyah Taman Bandar Senawang.
5: Okay. Yeah.
4: Dan program berkenaan menjadi platform mendekat pengamal media dengan masyarakat menerusi aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan. Sebahagian daging korban turut juga diagihkan kepada golongan memerlukan serta ahli kelab media Negeri Sembilan. Baik, berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan terus mempergiat usaha mempromosikan produk eko pelancongan menerusi penganjuran program Seven Wonders Challenge 3.0. Program yang mana program di Gunung Datuk Rembau itu merupakan lokasi kedua selepas PD Forest Port Dickson dan menghimpunkan 1,500 peserta dari pelbagai negeri. Pelbagai aktiviti juga diadakan termasuk senam tari dan pertandingan bagi memeriahkan program. Dan misi seterusnya pada 20 Jun 2026 di Kuala Pilah, Bukit Bujang Lelo, Sungai Talan Juasi. Baik, berita terakhir yang Ayu nak kongsikan untuk pendengar Negeri FM, Johor FM, Melaka FM. Susulan insiden seorang nelayan diserang buaya baru-baru ini di Sungai Linggi, Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan tidak boleh memindah atau menutup kawasan habitat buaya berkenaan. Pengarah Perhilitan Negeri Sembilan Faizal Izham Pikri berkata pihaknya akan cuba mengesan dan menangkap reptilia itu sebelum memindahkannya ke Paya Indah Wetlands. Ujarnya, berdasarkan pemerhatian awal, terdapat lebih kurang 8 ekor buaya di kawasan berkenaan. Tinjauan yang dijalankan pada tahun 2016 pula merekodkan terdapat lebih daripada 50 ekor buaya di Sungai Port Dickson. Penduduk tempatan juga sedar dengan kewujudan reptilia berkenaan, namun kawasan tersebut menjadi sumber pendapatan penting bagi penduduk terutama nelayan. Jadi justru orang ramai diminta menjaga keselamatan dan mengelakkan aktiviti di sungai pada waktu gelap. Itulah setuju. Informasi dari Negeri FM untuk pendengar Yok Dong Aba.
3: Iya, terima kasih DJ Nen. Nah, kan mudah je dengar Dong Aba dapat tahu berita ketiga-tiga negeri ya.
4: Jadi betul. Jadi kita jangan dengar khabar angin bab-bab berita yang yang penting ni kan. Jadi yang sahih hanya di RTM. Kan? Okey, informasi dah kongsi.
3: Dah kongsi informasi? Kita nak berhibur dulu.
4: Nak berhibur.
3: Berhibur dulu.
4: Ataupun nak kongsi informasi DJ-DJ ni.
3: Ha, informasi DJ-DJ?
4: Dah sarapan ke?
3: Sempat ke sarapan? Maaflah, awak dengar perut saya ke tadi? Risau pula.
5: Bunyi sampai ke sini.
3: Sebab tiba-tiba memang tak. Muka saya berubah ni.
4: Tak, ramai yang komen dekat live TikTok. Semua ucap selamat pagi, dah sarapan ke? DJ-DJ tiga gabungan ni dah sarapan ke? Soalan. Jadi Cikgu Murni kena jawab. Dah sarapan ke belum?
5: Saya alhamdulillah selesai dah pagi tadi makan. Tapi kita ringan-ringan lah. Dulu bukanlah nasi kan. Alas perut lah, senang cerita kan. Perut senang, perut kenyang, hati perut senang.
3: Senang.
5: Ni tanya saya Cik Merah dengan DJ Nen dah belum ni?
3: Macam kita dah roti dah berkeping-keping. Dah ada 4 keping tadi. Tapi tak tahulah kenapa tadi masa tadi Nen bercakap tadi dengan Cikgu Murni pun saya perut saya kenapa macam tu tadi.
5: Sebab dia tak dapat nasi tu. Ni perut nasi ni.
3: Sebab sebenarnya begitulah. Walaupun dah pukul 3 kita bangun tadi, pukul 4 kita makan dulu sebelum keluar kan. Tapi saya rasa telah masuk waktu pukul 10 tepat tu, nanti dia dah macam tak senang duduk dah rasa dia nanti.
4: Pukul itulah Cik Merah.
3: Itu Cik Merah.
4: Itulah Cik Merah.
5: Okey, tanya kita berdua nak tahu kan yang terbabur dah makan ke dah sarapan ke?
4: Pagi biasanya yang ringan-ringan jugalah bab kata Cikgu Murni tu. Tapi Cikgu Murni punya ringan dia cakap tadi sempat lah masa off mic kan. Dia punya ringan tu roti canai, cicah, kuah asam pedas.
5: Dia lagi itu
4: macam
5: ringan kan.
4: Kalah tu. Itu Cikgu Murni punya ringan lah.
5: Ringan lah.
4: Macam Ayo punya ringan pula makan biskut.
5: Itu betul. Ini baru sahih ringannya.
4: Tak, dia sebenarnya nak bagikan perkataan Negeri Sembilan tu. Kalau orang Kuala Pilah sebut biskut tu mosokot.
3: Mosokot.
5: Apa tu
3: mosokot?
4: Mosokot. Makan apa pagi ni tadi? Makan mosokotnya cicah mau ikupi.
5: Mosokotnya.
3: Mosokot.
5: Lain macam lah Muni kan Cik Merah sebut tadi.
3: Sebab dia tak apa tu pun berbelit lidah. Ini dah mosokotnya. Okey, kita belajar kejap lagi.
4: Yalah, baik apa pun
5: kita belajar,
4: Yang penting cinta kita bersatu hari.
5: Satu. Kita masih cinta lagi.
4: Aduh,
5: Liana Jasmine pula. Okey. Mari macam biasa.
4: Sebelum cinta kita bersatu seperti biasalah ya, sini yang mula dulu dengan satu perkataan tu.
3: Kita cuba.
5: Okey, kita cuba sekali lagi. Semuanya dalam. Yuk. Dongaba. Hero
3: bergegas.
4: Jadi

0: Yuk dong apa? Di hari negeri pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hero begegawe.
1: Iya, yuk dong apa?
2: Ha. Ya.
1: Hero begegawe.
2: Macam mana cik kita
1: cik kita dia macam gini lah Cik Gumoni dan juga Cik Merah ya. Sebabnya Cik Merah bagi jangan disoru tu kan ayo cakap bagi kan
2: nak belajar lembutkan lidah
1: boleh sebab memandangkan Negeri FM akan adakan pencarian bakat bintang kecil untuk lagu wajib dia orang nyanyi adik-adik kena nyanyi lagu Negeri Sembilan. Maksudnya hari ni boleh lah kita cakap Negeri Sembilan belajar sama-sama
2: kita
1: ya?
2: Belajar
1: boleh
2: kita kan jiran tetangga boleh
1: jiran tetangga kan
2: dekat Melaka. Kalau Melaka pun belah-belah alu gajah tu cakap negeri juga kan. Dia punya slang dia lebih kurang sama.
3: Ada slang dia sikit kan?
2: Ada.
1: Betul. Kono-kono. Baik, jadi dia nak bagi, nak kongsi juga dengan pendengar. Negeri FM, Johor FM, Melaka FM kan. Yang mana kita ada juga buka ruang kepada pendengar untuk berkongsi ucapan. Ya. Di live media sosial. Yuk dong ngaba ni.
2: Boleh sempat kalau sempat kesempatan kami baca.
1: Boleh.
2: Kita baca sebab dengan cerita hari ini ada ruang-ruangan, ada ruang-ruang yang kami nak isikan ucapan.
1: Maknanya minggu ni istimewa penerbit bagi ruang kepada pendengar. Untuk ucapan. Mengisi ruang yang ada, betul tak?
2: Betul. Macam mengisi kekosongan hati pula bunyi dia ya.
1: Ya, sebab lagu kita kena hari ni
2: betul lah.
3: Semua tentang hati-hati je.
2: Betul-betul lagu jiwa hari ni
3: dan juga perasaan.
1: Bayangkan ya, daripada mula tadi tadir tercipta sampai mati.
3: Cinta bersatu.
1: Lepas ni tetap menantimu.
2: Itu saya cakap tu. Hari ni memang lagunya jiwa betul. Tapi tak
1: maknanya,
2: apa.
1: Maknanya penerbit kita ya. Penerbit kita ni memang itulah kerjanya menyatukan kita ni.
2: Hati-hati ni.
1: Hati-hati yang tak pernah bertembung di Yok Dengar Ber ni.
2: Patutlah lagu semua ini lagu. Lagu cinta ini kita kan. Terima kasihlah tuan penerbit ya. Lagu cinta. Jadi sebelum kita ke tetap menantimu ni, kita nak kongsikanlah sedikit laporan khas dari Negeri Melaka yang mana telah pun disediakan oleh tentunya penerbit kami DJ Daim Zainuddin kita. Sebab ini bercerita tentang rancangan tebatan banjir. Sebab kalau kat Melaka ni kan, di kawasan Batu Berendam ada kawasan-kawasan yang mudah dinaiki kitanya banjir kilat lah. Jadi rancangan tebatan banjir ni satu proses yang sangat baik, rancangan yang sangat baik. Okay, jadi jom kita dengarkan bersama dahulu laporan yang disediakan oleh wartawan kami. Kita dengarkan bersama, okay?
3: Jom.
2: Okay, jom.
4: Di kawasan Batu Berendam ini sering berlaku banjir sehingga satu hari ia mula berkurangan dan penduduk tidak lagi gusar sekiranya berlaku banjir kilat. Bagaimana ia berlaku? Inilah dia fungsi RTB. Di Batu Berendam, khususnya di Taman Awam Sri Budi, projek RTB di Sungai Putat menunjukkan fungsinya apabila

0: orang di kawasan itu.
1: Memang rasanya memang ada perubahan lah sebab masa sebelum 2021 memang ada bila banjir tu memang bila hujan lebat tu memang kita expect macam nak banjir kan. So tahun 2021 ada dua kali kena dalam masa satu tahun tu. So risaulah. Tapi dah lepas pada 2021, 2022 ada dah berkurang dan memang dah tak ada lah. So far lah memang rumah makcik ke yang taman bawah kan memang tak ada. Tak pernah tak ada banjir lagi.
0: Ini dedek tu pun dah tak ada banjir.
1: Dah tak ada.
2: Kawasan kita memang selalu kerap banjir. Kalau seharian hujan tak berhenti, kita orang sentiasa berjaga-jaga sebab apa, air akan masuk dalam rumah. Tapi setelah kerajaan negeri dah datang dah buat yang terbaik untuk kita berkesan, alhamdulillah makin tahun makin baik.
0: Bagi pelaksanaan 8 RTB untuk tempoh 2026 hingga 2030, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1.46 bilion. Terdapat beberapa projek yang telah siap kemajuan mula menunjukkan keberkesanan apabila kejadian banjir kilat berjaya dikurangkan di kawasan terlibat.
3: Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat negeri sebab sekarang hari makin hari demi hari semua masalah pun dah berjaya diatasi dan...
0: Walaupun masalah banjir tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, namun pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir ini adalah satu langkah jangka panjang dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Apa yang pasti, Kerajaan Negeri Melaka kini berada di landasan yang betul dalam menghadapi risiko banjir. Farahuda Sahiran, RTM.
4: Itu dah laporan untuk yang dengar dari wartawan kami Farahuda Sahira untuk rancangan tebatan banjir. Kurangkanlah banjir kilat di kawasan Batu Berendam. Sikit lain laporan khas untuk Negeri Melaka.
5: Jadi nak mudahnya untuk kita elakkan banjir kilat ni, sama-sama lah kita bertanggungjawab lah untuk menjaga kebersihan kawasan kita.
4: Jangan buang sampah.
5: Sama
4: lah, sehati sejiwa lah kita. Kita je tak terkata dalam hati. Awak je sejiwa, saya dalam hati tu.
5: Sama lah, awak dalam hati, kami luahkan.
4: Awak sejiwa.
5: Cik Merah.
4: Saya.
5: Kalau Cikgu Muni sejiwa dengan awak, kita sehati.
4: Sejiwa.
5: Okay. Baik, itu laporan ni akhirnya untuk Melaka kan?
4: Betul.
5: Lepas ni kita ada lagi kan?
4: Ada banyak lagi.
5: Ada lagi nak kongsikan dengan pendengar Yok Dong Aba kan?
4: Sebab Johor pula kita kan nak bawakan personaliti. Tapi kali ini kita buat secara package lah. Kita akan berkongsi topiknya seniman Mat Sentul. Kejap lagi lah.
5: Menarik.
4: Saya minat Mat Sentul. Cerita-cerita Mat Sentul dulu. Jadi anda semua kena tetap menantikan seniman Mat Sentul kita kejap lagi.
5: Baik.
4: Nak dengar lagu dulu ke ni?
5: Cikgu Murni kata minat tu ingat tak? Ingat tak salah satu lagu yang filem Mat Sentul tu?
4: Cerita dia kan banyak dulu zaman-zaman Mat Sentul
5: yang berlakon. Yang kempis tu lain eh? Kempis.
4: Saya macam pernah ingat lah tu. Cuma kita tak ingat filem yang mana kan?
5: Mat Sentul ke? Bukan kan?
4: Itu tak, tapi cerita lagu-lagu lama kan?
5: Tak, kejap. Kita ni masalah mak-mak ni pun. Sindrom mak-mak ni banyak lupa.
4: Biasalah urat banyak putus ni kita ni. Nanti kita fikirkan.
5: Lepas ni kita fikir sama eh.
4: Okay. Baik.
5: Kita minta pendengar juga tolong fikirkan untuk kita lah.
4: Boleh sama-sama kita fikir.
5: Yang join di live media sosial Yuk Ngaba ni eh.
4: Ya, sebab kita nak menanti dulu ni.
5: Nak menanti ya?
4: Tetap menanti.
5: Kita tetap menanti daripada tadi, Wak. Yang hujung dah synchronize dah.
4: Silakan menanti.
5: Yang awal ni belum lagi ni, Wak.
4: Okey, kita cuba. Okey, baik. Yeah. Semuanya dalam. Yuk. Dengar. Hero. Bergegar.
5: Panjang ni punya.

0: Untuk hari ini edisi ya, edisi 30 Mei.
1: Yeah. Aduh, cepat aja tahu-tahu dah nak ke bulan 6.
2: Ya, masa berlalu pantas kan?
0: Yang pantas tu masa.
2: Masa.
0: Yang cepat tu?
2: Siapa yang mulakan dulu tadi tu? Tolong habiskan ayat tu please.
0: Yang pantas tu masa, yang cepat tu kita.
2: Kita.
0: Perasan tak?
2: Perasan
0: kalau kita kan? Tengah siap-siapkan apa ke kan? Cik abang masing-masing ataupun anak-anak ke. Cepatlah mak, cepatlah yang, cepatlah nak, cepatlah yang.
2: Kita dah cuba yang secepat mungkin lah kan?
0: Yalah, yang pantas tu masa, yang cepat tu kita. Sikit-sikit cepat, sikit-sikit cepatlah.
2: Pagi-pagi.
0: Cepatlah Cik Merah.
2: Perut kosong ni, bagi kata-kata Acik macam ni pun saya nak fikir je kejap eh. Okay. Kita nak ucapkan selamat hari keamatan ni kepada rakan-rakan kita, pendengar-pendengar masyarakat Sabah Sarawak kita ni ha.
0: Betul. Dan kita nak ucapkan juga selamat hari gawai Gaya Guru Gerai Nyawai.
1: Yes, nyamai. Selamat hari menuai.
0: Gaya Guru Gerai Nyamai untuk hari gawai. Pesta Keamatan Kotobian Tadau
1: Tagazo
0: Do
1: Keamatan.
2: Jadi kita harapkan semua lah pendengar-pendengar kita kat luar sana, sebab kita kan menyeluruh kan. Masyarakat seluruh masyarakat Sabah dan Sarawak ya. Semoga sambutan kali ini membawa kemakmuran, keberkatan dan mempertubuhkan semangat muafakat dan kebersamaan.
0: Baik, cikgu Mindy. Dan juga Cik Merah, kita tak nak lengah-lengah. Kalau pantas itu masa, kalau kita kena cepat.
1: Kita cepat kerana keadaan di Johor dah tak sabar. Sebab kita dah nak bersiap sedia nak bawakan untuk anda hari ini. Kita nak berkongsi mengenai seniman Mat Sentul. Di mana kita bawakan secara package perkongsiannya untuk anda. Sebab sebut aja seniman Mat Sentul ni tentang dunia filem dan komedi tanah air, ini antara nama besar yang orang kata memang tak boleh kita nak lupakan. Jadi sama-sama kita dengarkan bahan yang disediakan oleh penerbit kita, DJ Syamito. Dengarkan.
3: Hey, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Ku bukan spy sebarang, pandai silat dan karate. Kalaulah musuh datang,

0: dia.
1: Ada. Saya punya fokus dengar tau. Memang saya suka sangat dengar ni kan. Tadi kita tentang Mak Sentul ni. Memang kita punya legenda tanah air kita kan. Fokus sangat saya. Sampai tak perasan panggil tadi tu.
0: Itulah terjungit-jungit kita kat live TikTok tadi yang panggil. Tak dengar-dengar.
2: Itulah kalau yang mana yang mendengarkan yang dapat ikuti juga tadi kan. Perkongsian seni Mak Sentul. Ini antara satu yang kata terus wajar dikenang mereka ni menghiburkan masyarakat. Menjadi orang kata pencorak perkembangan. Orang kata industri hiburan ni. Untuk pelbagai Gen Z mungkin ada yang tak berapa kenal. Ni yang kena tahu dengan Gen bawah-bawah lagi. Yang Gen milenial lain lah.
0: Maknanya menerusi yok dengar apa Gen Z dapat tahu kan semua golongan kan
2: dia tu kan nak cakap alfa kocik lagi
1: alfa baru sekejap lagi kan tapi itulah kan kita cakap memang bila macam Johor perkenalkan tentang Mak Sentul ni satu perkara yang baik lah sebab kita dapat macam ni lah you dengar apa kita kan macam saya pun baru dengar info itu infonya kan cuma memang ada yang macam Mak Sentul kan pelakon dia pun penyanyi juga pengarah juga kan versatile orang kata
0: betul bila dengar tu baru tahu tu lagu Mak Sentul rupanya kan kalau dah cinta tak kira tua muda. Jadi baik kita dah dengar dari Johor FM sekarang ni 9.43 minit pagi tau. Adikku ya.
1: Baik.
0: Jadi bahan dah disediakan oleh penerbit. Jadi tak nak lepas peluang lah kan. Kita nak ajak pendengar Yok Dongaba ni melancung ke Negeri Sembilan.
1: Terus nak melancung.
0: Teruslah.
1: Baik, kita
2: boleh.
1: Kita fokus. Hari ni kita ikut kakak kita. Kita bagi sebab kakak kita.
2: Kita buat dia.
0: Yang tu buat dia kan. Biasa dia dengan buat orang sudah.
1: Betul. Jadi orang baik tau. Tiba-tiba.
0: Kan sebab kita kalau tak kongsi ni memang terasa rugi sangat-sangat.
1: Betul.
0: Kan sebabnya tahun melawat Negeri Sembilan sesuai sangatlah kan. Jadi nak tanya Cik Merah dan juga Cikgu Murni pernah datang atau pernah dengar tak? Gunung Angsi.
1: Gunung Angsi pernah.
2: Gunung Angsi ya.
1: Saya pernah dengar datang. Tapi saya tak pernah naik Gunung Angsi lagi.
0: Tak pernah lah. Tak pernah cuba lah.
1: Belum sampai rezeki lagi.
2: Saya apa je berkaitan gunung dan bukit saya elakkan. Dan ni semput ni Kak Nen.
0: Sama lah.
2: Penyokong kat bawah
0: sebab itu yang pergi ke Kota Kinabalu ke Gunung Kinabalu kumbang je ayo tak boleh sebab samput.
1: Faham, nak kongsi
0: tentang Gunung Angsi ni kan mengenai Gunung Angsi ni ialah sebuah gunung yang terletak di antara Ulu Bendol, Kuala Pilah dan Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Malaysia dan mempunyai ketinggian setinggi 825 meter bersamaan 2,702 kaki.
1: Wow.
0: Ia merupakan salah satu tarikan bagi hutan rekreasi Ulu Bendol dan terbuka bagi pendakian Gunung Angsi. Maknanya siapa saja yang berminat dan memang itulah hobinya mendaki, kita sesuai sangatlah ke Gunung Angsi ni. Dan Gunung Angsi ni terletak di dalam hutan lipur yang telah pun ditubuhkan pada tahun 1972 dengan luas kawasan pembangunan ketika itu adalah 6.9 hektar. Jadi pendakian Gunung Angsi biasanya mengambil masa selama 4 jam yang melalui laluan trek sepanjang 4.5 kilometer sepanjang Sungai Batang Teraci. Kalau Cikgu Murni dan Cik Merah nak tahu dari puncak Gunung Angsi mendaki boleh menikmati pemandangan kawasan Bandaraya Seremban. Boleh nampak Gunung Ganang di sepanjang ekor selatan Banjaran Titiwangsa. Seperti Gunung Telapak Buruk, Gunung Berembun, Gunung Datuk dan Gunung Tampin. Dan ia agak mencabar juga dan pendaki boleh tersesat sekiranya tidak biasa dengan denai hutan ditambah dengan laluan yang amat mencabar. Maksudnya siapa yang tak kuat tak boleh lah. Jadi hutan Ulu Bendol juga merupakan hutan simpanan yang kaya dengan pelbagai pokok tropika seperti pokok meranti, pokok keru kering, damar hitam dan pokok mersawa. Ya, dan ia sebuah pusat peranginan Bukit Kecil pernah bertapak di Gunung Angsi pada awal abad ke-20 yang menempatkan sebuah banglo terletak pada ketinggian 762 meter dari atas laut. Jadi betul. Dan siapa yang berminat, mana yang berhajat untuk datang ke Gunung Angsi ni kan, yang terletak di antara Ulu Bendul, Kuala Pilah dan Bukit Putus ini. Jadi ada yuran sikit lah dikenakan. Mana yang nak mendaki ke dalam tu kan, ke Gunung Angsi, makanya tak banyak lah, RM5 je seorang. Itu masuk tu ada kaunternya. Dan waktu operasi dikongsikan sesuai untuk pendaki pagilah biasanya. Kadang-kadang ranger tidak membenarkan pendakian selepas jam 11 pagi. Maknanya awal pagi. Dan dikongsikan juga laluannya tu. Laluan utamanya iaitu laluan Bukit Putus, paling popular lah. Dan lebih pendek dan curam, mengambil masa 1.5 hingga 2 jam untuk sampai ke puncak. Laluan Ulu Bendul pula, laluan lebih santai tetapi lebih panjang. Mengambil masa sekitar 2.5 hingga 3 jam. Kalau nak ikut Trans Angsi pula, pendakian bermula dari Ulu Bendul dan turun ke Bukit Putus atau ataupun sebaliknya lah, memerlukan perancangan logistik kerana tidak titik mulanya dan tamat adalah berbeza. Maknanya ada tiga laluan. Jadi pilihlah. Boleh selamat datang. Jemput datang ke Gunung Angsi.
1: Jadi kalau saya rasa pencinta-pencinta sukan ataupun hiking lah, memang Angsi ni memang tak apa, kita kata tak asing. Kan kalau kat Sembang Gunung Datuk, Gunung Angsi tu popular lah. Memang saya selalu dengar je kalau saya pergi
2: yang Datuk Gunung Angsi, Berembun, yang tu Gunung Angsi. Berembun tu, Gunung
1: Berembun,
2: Berembun,
1: Berembun,
2: Berembun,
1: Berembun.
0: Dan untuk maluman Cikgu Murni dan Cik Merah kan, untuk misi bersiaran 8 Punca sempena ulang tahun ke-80 Negeri FM juga bersiaran ya. Akhirnya untuk Gunung Kinabalu ni ke-8 tau. Gunung akhir dah ni. Jadi untuk misi bersiaran 8 Puncak, kami dah pun mendaki ke Gunung Datuk, Gunung Rembau, Gunung Gagak, Gunung Tampin Utara, Gunung Tampin Selatan, Gunung Telapak Buruk, dan Gunung Berembun yang disebutkan oleh Cik Merah. Dan terakhir ini misi kami, inilah misi penamatnya, iaitu Gunung Kinabalu. Jadi doakanlah ya, perjuangan Puan Pengarah kami, Puan Suhana Suratman juga turut menyertai misi bersiaran 8 Puncak ini. Barisan DJ juga, antaranya DJ Fat, DJ Amar, DJ Acap, bersama-sama memperjuang dan berjuang bersama-sama berjuang untuk untuk misi 8 Puncak ni bersiaran akhirnya bersama dengan ulang tahun RTM ke-80 ni.
1: Terbaik, tahniah. Hari ni kita harapkan ni, insyaAllah tak lama dah ni. Kan,
0: insyaAllah berdebar.
1: Moga sampai.
0: Itulah tu Cikgu Munir dengan Cik Merah.
1: Saya memang follow DJ Nen je hari ni. Apa kita nak buat lepas ni?
0: Okay, kita dengar lagu dulu lah. Lepas tu nanti kita nak kena balik dah.
1: Baik.
0: Faham. Sempat.
1: Okay,
0: kita dengar lagu Baik, synchronize
1: sekali. Okay, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Semuanya dalam Yuk Dongaba. Hero Bergegar.

0: bagi kau eh.
1: Yeah.
2: Cik Merah dan juga Cikgu Moni.
1: Dah dapat pancing dah tadi tu, DJ Nen.
2: Dah dapat. Kita dah dapat pendengar kata istimewa kita pada pagi ini.
1: Ya. Yeah.
2: Baik, kita nak sambut eh. Kita nak call eh. Silakan. Nak sambut ke nak call ni?
3: Nak sambut. Sambut eh, nak sambut.
2: Sambutlah, sambut. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Waalaikumsalam.
2: Ya, Sairul Zain.
1: Sairul Zain. Orangnya.
2: Orang
1: Kuala Lumpur.
4: Saya orang Johor.
1: Johor. Kuala Lumpur.
2: Nak balik?
4: Nak balik ke Kuala Lumpur sebab cuti raya dah habis.
2: Yang WhatsApp tadi.
1: Yang tadi tu, yang sampaikan salam tu.
2: Awak dah sampai belum?
4: Apa semua DJ, Cikgu Murni, Cik Mira, Cik Mira dan juga Lentu Babu, apa khabar semua sihat?
1: Sihat, baik.
4: Saya, yang menariknya, saya tak tukar siaran langsung ya dari Johor tadi.
1: Terima kasih.
4: Saya cuma tukar frekuensi sikit je daripada 101.9 pergi ke 105.3. Saya tukar dengan
1: ATM. Terima kasih. Terbaiklah awak. Terbaik.
2: Tapi sebelum tu nak tanya, Sairul dah sampai mana ni?
4: Sekarang saya dekat Tangkak.
2: Betul.
4: Saya bawa santai-santai drive.
2: Jangka sampai pukul berapa tu?
4: Lebih kurang dalam pukul 12 kot, lebih kurang. Saya santai je sebab hari ni pun masih cuti lagi. Besok saya baru start bekerja lah.
2: Besok
4: hari Ahad.
2: Baik, Alhamdulillah. Itulah dia pendengar Negeri FM, Cikgu Moni dan Cik Merah.
1: Terima kasih.
2: Dengar Negeri FM. Kan saya tu kan?
1: Terbaik.
4: Kita dapat semua 34 stesen radio RTM.
2: Terima kasih Sairul sebab masa sangat cemburulah Sairul.
3: Kita bagi ucapan.
2: Bagi ucapan sikit.
4: Saya nak bawa ucapan untuk keluarga yang berada di Keluang Johor. Lepas tu untuk semua kawan-kawan, untuk kawan-kawan wartawan juga di Cosmo, di KL tu. Nak sebut ramailah kan. Lepas tu untuk semualah.
2: Wartawan, selamat Hari Wartawan Nasional.
4: Sama lah kita bertiga semua kan dalam bidang media semua kan. Semoga pengamal media terus berdedikasi menyampaikan berita-berita yang sahih, insyaAllah.
1: Terima kasih awak elok-elok memandu tu.
2: Terima kasih Sairul.
4: Sama-sama. Selamat bertugas, selamat berkonti semuanya ya.
1: Hati-hati mandu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar setia.
1: Terima kasih ya. Katanya dengar semua session radio, 34 session radio RTM. Terima kasih Cik Sairul. Betul ya Cik Sairul tadi eh? Kita ni dah di hujung siaran sangat dah ni. Satu minit dah ditinggal.
3: Jadi tak apa, kita terus ringkaskan aja. Terima kasih untuk semua penerbit yang terlibat.
1: Dan juga rakan-rakan teknikal kita semualah ya. Jadi kita akan jumpa minggu lagi, minggu depan InsyaAllah.
3: Baik.
1: Mega, apa kata Mega? Mega going je satu minit ni sampai ke 10.
2: Kejap, soalan satu. Moni dulu seringkasnya.
1: Seringkas. Dia betul ringkas sebelum ke 10 lah eh. Okey, dalang-alang ni untuk semualah pendengar-pendengar apa, kita jumpa minggu depan. Terima kasih Abang Daim dan juga Abayub dan juga Kak Nora di MCR.
3: Kamera. Di Johor kita penerbit Syamito, bahagian FB Live kita Abang Gas, bahagian teknikal kita ada Ayu dan juga Fazli.
2: Ayu pula. Terima kasih kepada DJ Cik Azizi lebih yuk dong apa untuk hari ini. Terima kasih rakan teknikal Salwa dan juga Irfan. Alhamdulillah dan juga pendengar yuk dong apa.
1: Betul. Jadi jangan lupa tinggal beberapa saat ni, undilah untuk DJ Nen Terbabu minggu depan juga yuk dong apa. Bukan.
2: Dia kena test dulu. Kena test synchronize ke tak.
1: Terima
2: kasih semua. Terima kasih Cik Muni. Terima kasih Cik Merah juga.
1: Terima kasih. Jadi kita jumpa minggu depan semuanya dalam yuk Donga Bu Hero Bergegar. Bye.
3: Bye. Untuk anda.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legault berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibodi monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam karyanya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, malu makan, perut lapar.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Malu makan, perut lapar.
1: Bermaksud kalau malu berusaha pasti akan susah.
2: Contoh ayat.
1: Kita tidak boleh malu mengejar kejayaan kerana malu makan, perut lapar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, Cikgu Muni masih di sini. Terima kasih yang dengarkan kami di mana sahaja berada. Ya, selesai dapat ya dengar ber. Alhamdulillah. Ya, dan mohon maaf ada ucapan-ucapan yang tak sempat saya baca tadi. Ya. Terima kasih menyucapkan daripada Kak Sadiah kita. Ya, menyapa semua lah pendengar-pendengar. Kata seronok dengar ya dengar ber tadi ada Wan. Kan, di jenis kita ramai kenal dengan Wan. Okay, terima kasih juga menyucapkan pada Ayah Refan. Ya, menyapa semua lah pendengar-pendengar Melaka FM dari Bengkalis Jawa Indonesia. Terima kasih Ayah Refan. Ya. Tak lupa juga ini tentunya Kak Jaimah Ramli kita dari Sungai Buah Kukup. Ucapan selamat pagi lah. Selamat hujung minggu untuk semua lah sahabat-sahabat juga pendengar-pendengar yang kenali Kak Jaimah walau di mana berada. Semoga semuanya sihat dan ceria selalu. Macam biasa, love you all, kata Kak Jaimah. Love you tu lah Kak. Ya, terima kasih juga Abang JJ Gemas yang menyapa di 0108061023. Ya. Terima kasih juga Kak Pah Bukit Katil. Terima kasih juga Muni ucapkan kepada Encik Abdul Syukur bin Alias. Ya. Terima kasih juga Kak Zahara kita hantarkan gambar tadi kami bertiga. Terima kasih yang tolong screenshot. Cik Gaya pun sama. Terima kasih Cik Gaya. Baik, yang minta lagu, hantarkan peminta lagu. Kita akan siarkan lagu anda di segmen laguku untukmu sekitar 11.15 minit pagi nanti. Sebab jam ini, minggu ni, untuk hari ni, kita tak ada Zoom Music. Sebabnya kita ada siaran ulangan bagi drama khas Aidil Adha Kampung Seronok Seman Naik Haji. Kejap nanti, terus kita dengarkan kami Melaka FM.

0: Seman Naik Haji. Ha?
1: Drama Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu, YB? Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni. Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni? Ha, jom kita dengar.

0: Sempat kamu Ijat, jam asar sekali kat surau petang ni. Tak banyak kerja ke kat kebun hari ni?
1: Tak banyak sangat kerja kat kebun sekarang ni Imam. Cuma tinggal nak pantau perkembangan pokok-pokok sekarang ni je. Saya tukar baja. Harap serasilah.
2: Hey, kenapa kamu tukar baja? Apa baja lama tu tak okey ke Jad?
1: Eh, okey tu memanglah okey Pak Saleh.
2: Habis tu?
1: Tapi sekarang ni, stok baja dah susah nak dapat. Dengar cerita nanti, harga naik lagi. Tu saya cari alternatif lain, baja tempatan yang lebih murah. Selain saya campurkan dengan baja kompos yang saya dengan Mujibu buat sendiri.
2: Oh, iyalah kan, benda ni kita tak dapat nak elak. Tapi mana boleh cari jalan alternatif, kita usahakanlah. Ini Pak Saleh pun belum order lagi baju untuk pokok sawit tu. Pakai mana yang ada dulu. Ikutkan, bulan depan dah kena bajet lagi. Baju untuk dusun buah pun nak kena beli juga ni. Risau kalau stok susah nak dapat nanti.
0: Ha, beli awal Saleh. Macam Ijat cakap tu, risau bekalan terjejas sebab krisis bekalan global ni. Kita ni peladang, nak tak nak memang bergantung pada bekalan baja untuk kebun kita.
2: Itulah, balik ni kang, saya minta Alah Dalam Hati orderkan bayar akan terus dengan pembekal baja ni. Imam,
0: ya
2: ni, tahun ni ramai tak yang masuk nama untuk korban?
0: Tahun ni ada kurang sikit lah Saleh berbanding tahun-tahun sebelum ni. Agaknya orang ramai dah mula berjimat cermat.
2: Allah.
1: Betul tu Imam.
0: Ya.
1: Sekarang ni orang dah lebih berhemah dalam berbelanja. Kos hidup dah meningkat. Mana kita boleh jimat? Kita jimat je lah. Saya ni pun tengah struggle nak uruskan bisnes. Order dah lah mula kurang. Tapi dalam masa yang sama, saya nak pastikan semua pekerja saya dapat gaji setiap bulan. Kalau boleh, saya tak naklah kurangkan pekerja. Kesian mereka ni semua nanti nak makan apa kalau tak ada kerja.
2: Berat Ijat tanggungjawab sebagai majikan ni. Moga Allah mudahkan segala urusan kamu. Dengan niat kamu nak selamatkan periuk nasi anak-anak buah kamu tu, Allah bantu nanti insyaAllah.
1: Amin. Ni Imam, saya rasalah Imam, tahun ni saya macam tak dapat nak buat korban lah Imam. Lori pula meragam sekarang ni. Bajet yang saya simpan untuk korban ni, saya ingat nak guna untuk baiki lori. Tak ada lori, susah juga nanti saya nak angkut buah dengan sayur hantar kedai nanti. Hari tu hantar guna kereta, letih juga ulang-alik hantar barang-barang ni. Kos minyak pun dah meningkat.
0: Tak apalah Ijat, kamu dulukan mana yang lebih penting. Lagipun, setiap tahun dah kamu buat korban ni. Memang ibadah korban ni sunnah muakkad. Tapi kalau kamu tak mampu, taklah menjadi satu paksaan. Jangan risau, Allah lebih tahu kepayahan setiap hambanya.
2: Betul apa kata Imam tu Jad. Lagipun ni Muzamil pun dah masuk nama dan bayar untuk korban tahun ni. Ada juga wakil dari keluarga kamu. Ni mak kamu pun ada juga buat korban kan?
1: Ada. Cuma itulah Imam, Pak Saleh. Saya ni dah setiap tahun saya buat korban. Tapi tahun ni pula tak dapat buat. Lain pula rasanya. Macam ada yang tak lengkap.
0: Kamu rasa macam tu mungkin sebab kamu tahu betapa besar fadilat di sebalik ibadah korban ni. Ibadah ini antara ibadah yang dicintai Allah SWT. Setiap titik darah korban haiwan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Dan setiap helaian bulunya dikira sebagai kebaikan. Korban ni juga sebagai tanda ketakwaan dan kesyukuran kita terhadap rezeki yang Allah SWT berikan.
2: Manakala daging korban tu pula Ijat dapat membantu golongan yang memerlukan, yang hanya kadang-kadang dapat makan daging bila ada ibadah korban ni aja.
1: Saya ingat lagi betapa gembiranya wajah mereka yang dapat daging korban ni Pak Saleh, Imam. Kita yang bagi pula rasa puas bila tengok mereka rasa gembira tu.
0: Tak apa Ijat, walau tak ada rezeki kamu nak korban tahun ni, tapi kamu boleh sama-sama dalam membantu pelaksanaan ibadah korban ni. Tenaga yang disumbangkan untuk ibadah ni turut dipandang Allah dan diberi ganjaran pahala olehnya.
1: Baik Imam. Tahun ni saya nak jaga bahagian kepala pula.
2: Jangan jadi macam Dak Muzamil, pitam dia pegang kepala lembu tu lepas roban.

0: Imam, nervous pula le saya ni nak pergi tunai haji tu. Kapal terbang pun saya tak pernah naik. Kayat tak nanti Imam dengan kapal terbang tu?
1: Biasalah perasaan tu Semahan. Kita nak pergi rumah VIP pun kita nervous. Lagikan nak ke rumah Allah SWT kan. Kayat tu tak adalah. Cuma masa nak gerak tu adalah.

0: juga Seman. Persiapan kamu nak tunaikan haji ni, kamu dah buat ke semua? Paling-paling tidak pun amalkan solat awal waktu, apa, ngaji Quran.
1: Dah Pak Saleh, semua tu saya dah buat. Tinggal tunggu nak terbang ke Mekah je ni.
2: Kita siapa pula Pak Saleh?
0: Entahlah Imam, nampaknya macam KPXCO tu ada plate kat depan tu.
3: Assalamualaikum Pak Saleh, Imam.
0: Waalaikumsalam. Abang Umar tu Fairul Nizam. Ustaz, kena sebut nama penuh ni, kena betul-betul ni. YB datang kawasan ni, tapi YB, kami di sana YB, kami tak ada buat persiapan apa-apa ni. Ada apa-apa ke?
3: Apalah Pak Saleh ni, apa nak buat persiapannya? Saya kebetulannya lalu sini, tu nak singgah, nak jumpa orang kampung seronok ni.
4: Jomlah YB, kita duduk minum dekat Belai Raya ni. Kebetulan saya pun ada buat kopi ni. Seman, tolong ambilkan cawan untuk YB.
1: Baik Imam, saya pergi ambil kejap .
3: Wah, ni kiri langkah kanan saya ni, saya pun belum sarapan lagi ni. Saya memang suka datang kampung seronok ni. Cantik kampungnya, tenang je suasana kat sini.
0: Boleh dia nanti kerap-kerap singgah air YB.
3: InsyaAllah, setenang-tenang air wajah Imam.
0: Aduh,
3: ni apa yang banyak pasal atas meja Pak Saleh ni dengan Imam ni? Memang Pak Saleh dan Imam memang suka shopping online ke?
4: Taklah YB, ni semua pasal orang kampung. Mana yang kurier tak jumpa rumah, diorang memang letak dekat Belai Raya ni. Nanti korang pasal datang ambil.
0: Mana yang tak biasa tu YB, memang dia cari-cari rumah tak jumpa. Maklumlah, rumah kampung kadang banyak nama atas tanah lot tu.
3: Dah macam tu ke? Macam inilah, saya nak cadangkan lah kampung seronok ni juga menjalankan projek kampung digital. Ini ilham ketua menteri kita tau. Mudah, nanti scan je data lokasi rumah.
0: Macam saya dengar yang dekat duyung tu, YB. Saya ada tengok dalam apa TikTok Black FM pasal kampung ni. Besar hati sangatlah kalau YB pun calonkan kampung seronok ni dijadikan kampung digital.
1: Ni YB, kami berbual-bual tu minum-minum ni juga. Ada biskut tu kalau YB nak buat secah-cah kopi.
3: Terima kasih Seman. Nanti saya usahakan ya untuk pelaksanaan kampung digital di sini. Nak tanya ni, talent internet dekat sini semua okey tak? Ada masalah liputan tak?
0: Alhamdulillah YB, lepas projek naik taraf hari tu, talian internet kemain laju lagi kat kampung ni. Kalau apa nak download ceramah-ceramah agama tu, senang, tekan je keluar. Kalau dulu lama nak tunggu nak siap ni. Terima kasihlah YB atas usaha YB ni.
4: Sekarang ni YB, sebab internet dah laju, ramai orang kampung seronok ni niaga online.
0: Betul.
4: Dari rumahnya dah boleh jana pendapatan.
3: Baguslah kalau macam tu. Alhamdulillah, seronok saya dengar feedback macam ni. Ni tahun ni nak tanya, adakah orang kampung seronok ni dapat menunaikan ibadah haji?
0: Ada YB.
3: Ada. Siapa calonnya? Bukan apa, saya ingat adalah sikit nak beri sumbangan kepada pakar haji kampung seronok tahun ni.
1: Saya lah YB, tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
3: Wah, ya ke? Patut daripada Andaham. Alhamdulillah, syukur. Muda-muda kamu dah dipilih untuk tunaikan haji ya. Tanah ya bakal menjadi tetamu Allah. Berbahagialah wahai tetamu Allah.
1: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih YB.
3: Bila bergeraknya?
1: InsyaAllah saya dapat penerbangan terakhir ni YB, 20 Mei ni.
3: Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kamu ya, menunaikan ibadah haji nanti. Inilah ada sikit sumbangan peribadi saya ni, tengah terima lah ya.
1: Masya Allah, terima kasih YB.
3: Sama-sama. Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya. Nak maklumkan yang kami tahun ni nak sumbangkan 2 ekor lembu untuk ibadah korban kat kampung seronok ni.
4: Masya Allah, subhanallah. Terima kasih YB, banyak rezeki orang kampung seronok tahun ni.

0: juga sentiasa dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan dan diberikan mandat sekali lagi memimpin kami.
1: Sama-sama Pak Saleh. Terima kasih juga ya untuk doa-doa yang baik-baik buat saya dan kerajaan negeri. InsyaAllah selagi mana saya diberikan kepercayaan, saya akan cuba jalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Ni Pak Saleh, Imam dan Haji Seman, insyaAllah.
2: Amin.
1: Saya rasa saya nak minta diri dululah ya, sebab ada lagi satu kampung yang saya nak singgah.
0: Baik-baik Wadi, terima kasih lah sebab sudi singgah. InsyaAllah ada rezeki nanti, boleh kita jumpa lagi.
1: Okeylah, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi ya. Nak beritahu lah, sedap air kopi macam dekat kopi tiam.
2: Masya Allah. Ya ke Wadi? Kopi orang bujang.
1: Ha? Orang bujang? Veteran macam ni pun bujang lagi ke?
2: Bujang tiga lagi YB.
3: Hai Imam.
1: Tahniah, Imam.
3: Dah berani Imam ya.

0: Kak Joya. Ha, ni lah, kira susu dengan lauk-lauk ni, Kak.
1: Wah, banyak lauk ni, Seman. Ada sedari nak datang ke?
0: Alah, saja je buat stop. Saya ni kerja tak menentu, Kak. Kadang tu, berapa hari tak balik.
1: Ya tak ya juga, kan? Yelah, jap, agak kira.
2: Sekali lagi
0: kejap eh, kejap.
1: Saya nak jawab panggilan ni.
0: Kejap eh. Penting ni, Kak.
1: Yelah.
3: Apa yang dikalang kabut kasi Seman tu, Joya? Sampai akak senyum dengan dia pun dia tak balas.
1: Entahlah, Kak. Dia cakap tadi ada panggilan penting. Ni barang dalam plastik ni barang dia lah ni.
3: Ni Joya. Akak nak beras pulut, susu sekilo. Nak buat apa tu, kuih seri muka. Tak cukup pula beras pulut.
1: Lah, kenapa tak suruh Ijat je datang, Kak? Tak payahlah Kak datang sendiri dengan cuaca panas macam ni.
3: Dah Ijat dia pergi ngantau barang kat Pekan. Nak tunggu dia balik lambat. Tu akak datang sendiri je. Alah, bukannya jauh pun kedai kau ni.
1: Yelah, akak duduklah dulu. Saya pergi timbang beras pulut jap eh.
3: Mana dah main tu ya?
1: Time macam ni, Kak. Kak Siti, dia balik makan. Sekarang kejap lagi dia datanglah kedai.
3: Oh, patutlah kau seorang je. Apalah yang ralit sangat dah Seman tu berbual kat telefon tu?
4: Ni abang dah makan ke?
5: Abang memang nak makan tadi. Tapi itulah, tak ada selera lah bila ingatkan Juli. Pandang pinggan pun terbayang-bayang muka Juli. Terus abang tak jadi makan.
4: Abang ni mengadalah. Nanti tak makan, sakit baru tahu.
5: Alah, tak apalah sakit pun. Sebab sekarang abang dah ada doktor cinta.
4: Amboi, kemain lagi doktor cinta. Yang kat rumah tu kalau tahu, habislah abang nanti.
5: Yang kat rumah tu, doktor sakit-sakit urat. Yang kat rumah tu, nanti dia tahulah tu. Tapi bukan sekarang. Tunggu abang balik haji nanti, abang bagi tahu dia pasal kita, ya. Abang ni bukan macam lelaki lain kat luar sana tau. Yang takut bini.
4: Okey, kita tengok nanti takut ke tidak abang dengan bini abang tu. Ni abang, Julie call ni nak bagi tahu. Terima kasih tau abang dah transfer semua duit nak tunai haji tu. Pakej yang abang ambil ni, hotel dekat je dengan Kak Abah tau. Tak payah nanti abang jalan jauh.
5: Alhamdulillah, syukur. Tu yang abang nak tu. Kalau ikut nama abang dekat tabung haji, lama lagi gilirannya tau. Tapi mujurlah abang kenal dengan Julie Robes ni. Lain abang makin bahagia sekarang. Abang juga dijemput menjadi tetamu Allah SWT musim haji kali ni. Hei! Syukur berganda-ganda abang rasakan tahu Julie.
4: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang. Nanti abang jangan lupa flight abang tau. Kena datang awal. Jangan sampai tertinggal flight pula.
5: Abang, 2 hari sebelum tarikh flight, abang dah minta cuti. Abang pun dah minta mengendak Ijat, budak kampung ni, hantar abang ke airport ni.
4: Lega, Juli, abang dah plan semua baik-baik. Nanti kita jumpa tau bang dekat airport. Saya hantar abang dengan jemaah lain sampai pintu pelepasan.
5: Ish. Ya ke, Juli? Hei, tak sabar pula abang nak jumpa Juli. Nak tatap wajah Juli depan-depan. Asyik tengok gambar je. Tak puas.
4: Abang ni patut tak sabar nak pergi tanah suci. Tak sabar nak jumpa Juli pula.
5: Alah, sama-sama lah tu. Orang kata, sambil menyelam, minum air. Sambil tunai haji, sambil tambah cawangan baru.

0: Ni Mak Kiah, saya dah buat dah air kopi yang Mak Kiah pesan tu. Ha, saya dah letak dia dekat meja luar tu. Kang, lepas tazkirah kang, bolehlah minum-minum sebelum balik.
1: Lah, terima kasihlah Joya.
2: Eh, lepas pisang akak bawa tadi, engkau dah letak sekali atas meja tu tak Joya? Kang, orang tak perasan pula. Tak ada yang ambil makan.
0: Dah, Kak Siti. Semua makanan saya dah letak dah atas meja luar tu. Ha. Jangan risaulah Kak Siti. Tak habis kang, ada plastik kat meja tu saya letak. Boleh bawa balik.
3: Cepat-cepat. Imam dah nak mula tazkirah dah tu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ramai juga malam ni. Hari ni saya nak berkongsi sedikit mengenai pelaksanaan ibadah haji, rukun dan tertibnya. Jika ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh tanya ya. Yang mana dapat saya jawab, saya akan jawab. Yang mana di luar ilmu saya, nanti kita rujuk pada yang lebih arif.
1: Imam,
4: ya,
1: mana yang lebih afdal? Tunai haji sekali ke atau boleh beberapa kali selagi ada kemampuan kewangan dan kesihatan?
4: Menurut hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji itu wajib sekali. Sesiapa yang menambahnya melakukan lebih dari sekali, maka ia adalah ibadah sunnah. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Makanya Kia, yang wajib hanya sekali saja. Selepas itu dikira sebagai ibadah sunnah. Kenapa Kia? Nak tunai haji lagi sekali ke?
1: Tak adalah Imam. Rindu pula nak rasa suasana tunaikan haji tu sekali lagi. Nak-nak bila tahun ni Dak Seman dapat tunaikan haji. Jealous pula saya rasa Imam.
5: Jealous orang dapat pergi buat haji tak apa Kia. Jangan jealous orang buat rumah baru. Pengsan saya nanti Kia.
1: Awak ni Abang Salih.
2: Sebut pasal Seman ni, mana dia? Tak ada pun malam ni. Patut dia lah yang kena ada dengar tazkirah pasal haji ni. Kata nak pergi Mekah buat haji.
4: Mana nak Seman ni?
6: Abang Seman tidur awal kot malam ni. Sebab esok pagi-pagi dia dah minta saya tolong hantar dia ke airport. Esok kan flight dia pergi Tanah Suci Mekah.
0: Oh, kira Seman ni dapat penerbangan terakhir lah ya. Itu kena jaga betul-betul tu. Jangan sampai terlambat. Ada tak dapat nanti dia pergi buat haji.
2: Ish, kau ni Joya, janganlah cakap macam tu. Buat masin mulut kau tu. Nyaya tak Seman? Dah lah dengar cerita untuk pakej haji swasta ni, dia bayar dekat
5: RM70,000. Apa dekat RM70,000? Mahalnya. Terkejut Pak Saleh dengar.
6: Iya, dia ambil pakej yang mahal.
5: Wow.
6: Katanya soal ibadah ni dia tak berkira. Janji dia dapat tunaikan ibadah dengan selesa nanti kat sana bila dapat servis yang terbaik.
4: Tak apalah rezeki dia. Seman tu pun kuat bekerja, cari duit. Kadang berapa hari tak balik ke jauh trip lori sana sini.
0: Imam, yeah, saya nak tanya lah Imam ya. Boleh ke kita tunai haji dengan berhutang?
2: Lah, kenapa kau nak pinjam bank ke Joya sampai RM70,000? Nak ngikut Seman buat haji juga?
0: Ish, tolong sikit ya. Saya ni tak main lah pinjam-pinjam duit nak buat ibadah kat Siti.
4: Tenang, tenang. Hukum berhutang untuk menunaikan ibadah haji adalah diharuskan, iaitu boleh. Sekiranya peminjam mempunyai kemampuan untuk membayar semula hutang tersebut dan tidak membebankan sara diri. Ibadah haji itu sah, namun berhutang bukan satu tuntutan, iaitu sunat. Pembiayaan perlu patuh syariah tanpa riba dan berdisiplin dalam pembayaran balik. Walaupun harus, sebahagian ulama tidak menyunatkannya kerana haji hanya diwajibkan bagi yang mampu.
5: Dengar tu, bolehlah kita hutang ni. Tapi yang penting, pastikan mampu untuk bayar balik. Sebab hutang ni berat di dunia, dituntut sampai akhirat sana.
0: Terima kasihlah Imam ya, Pak Salih. Ya. Jelas dan untuk saya.
4: Saya doakan semua yang belum lagi direzekikan untuk tunaikan haji ke Mekah, akan Allah rezekikannya untuk tunaikan rukun Islam kelima ni. Amin.

0: Penerbangan Malaysia pesawat MH780 MH780 ke Bangkok.
1: Ni Abang Seman, dah check tak semua dokumen yang penting nak bawa sekali ni? Jangan ada yang tertinggal. Pasport semua ada tak?
2: Dah hijat. Kau ni macam bini abang le. Balik-balik bebel benda yang sama.
1: Saya ni risaukan abang. Abang cakap saya bebel pula. Ni sekarang kat airport ni, kalau ada orang minta tolong pegangkan kejap barang dia, abang jangan tolong tau. Tu semua sedikit dadah je tu. Nak jadikan abang kambing hitam.
2: Ya hijat, abang tahu. Dari Melaka kau dah cakap benda ni pada abang. Ni ulang lagi. Eh, abang nak hafal dah pesan kau tu semua. Jangan risau eh.
1: Ni semua mak yang suruh saya pesan dekat abang 3 kali. Mak cakap masa mula bergerak dari Melaka, masa dah sampai nilai, last kali masa dekat airport.
2: Alahai Kak Siti. Eh, memang betul lah sikap kakak yang jaga adik dia. Ya, abang ingat semua pesan tu, Jad. Ni, terima kasih tau Ijad dah tolong hantarkan abang ke airport ni. Nanti kat sana, abang doa banyak-banyak untuk kau, Jad.

0: nanti kat sana. Ni mana kawan abang yang nak jumpa untuk uruskan semua dokumen haji abang ni?
1: Hei, cakap pasal dia, berdebar pula abang ni ha. Eh, abang tak pernah lagi jumpa dia.
0: Ha? Tak pernah jumpa lagi?
1: Baru tengok gambar. Ni baru pertama kali nak jumpa dia kat sini, Jad.
0: Habis? Abang kenal dia macam mana? Dia ada travel agency ke bawa jemaah umrah dengan haji ni?
1: Abang kenal dia dekat ni. Apa tu? Dekat TikTok.
2: Ha?
1: Eh, dia ramai tau followers, Jad. Tak sombong langsung. Walaupun dia tu popular. Dia dah dua kali dah buat haji umur baru 35 tahun tau. Tu yang dia offer abang kalau nak buat haji juga macam dia. Abang, apa lagi, Jad? Memang impian abang lah nak tunai haji ke Mekah ni lah. Sanggup abang bawa kau semua duit simpanan abang nak buatkan haji ni? Eh, duit boleh cari, Jad. Tapi kesempatan macam ni tak datang banyak kali.
0: Ush, abang ni, abang yakin ke dengan dia ni? Abang dah tengok ke bukti-bukti yang dia ada travel agency ni? Maaf je bang, saya bukan apa. Risau abang kena tipu je bang.
1: Eh dah, semua tu dia ada bagi abang tengok tau. Eh jangan risau lah Jad. Benda soal agama ni, mana ada orang nak tipu? Mana ada orang nak buat main? Eh, semua orang takut dosa tau kalau gunakan agama ni.
0: Hai, tak apalah bang. Saya nak cakap pun, ini semua pilihan abang. Ni, abang call lah kawan abang tu. Dah pukul berapa dah ni?
1: Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Eh, kau baliklah dulu, Jad. Nanti pandai-pandailah abang cek kawan abang tu. Kita pun sampai awal ni, ha. 4 jam tau awal. Jemaah lain pun belum sampai lagi ni, ha.
0: Hei, tak sedap hati pula saya ni nak tinggalkan abang macam tu je sebelum hantar abang ke gate pelepasan ni. Hei, saya pergi surau sekejap je. Apa-apa abang roja saya tau. Jangan lupa call lah kawan abang tu.
1: Ya, Jad. Kan apa-apa abang beritahu kau. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abang. Abang dah sampai ke?
1: Tidak. Baru dalam 15 minit macam tu Abang sampai.
3: Wah, awal Abang sampai. Flight lagi 4 jam. Tapi baguslah Abang sampai awal. Julie risau Abang tertinggal flight.
1: Ha, ni Julie dekat mana? Dah sampai airport juga ke belum?
3: Dah sampai dah. Ni Julie kat surau airport ni. Nak mengaji sikit sementara tunggu semua jemaah sampai. Nanti Julie dah siap mengaji, Julie datang cari Abang ya. Abang jangan merayau jauh-jauh tau. Ni Abang dah minum ke belum?
1: Minum? Eh, belum. Tu yang Abang ingat nak minum dulu dengan Julie. Eh, boleh lah sebelum terbang ke Mekah, Abang kenal-kenal dulu dengan Julie. Kita ni asyik bercakap kat telefon je. Tak pernah lagi jumpa depan-depan.
3: Okey, boleh. Tapi bagi Julie habiskan ngaji dulu ya, Bang. Bukan apa, dah biasa setiap hari ngaji satu juzuk. Sayang pula kalau sibuk dengan dunia sampai tak sempat hari ni nak habiskan mengaji.
1: Allah, sejuk hati Abang dengar. Eh, dah terbayang dah Abang anak-anak soleh dan solehah dari rahim Julie Robes nanti. Baiklah Julie, Julie mengaji dulu ya. Ha, nanti kita jumpa tau.
3: Mengada tau Abang ni. Dah nak jadi haji pun nakal lagi. Baik Bang, kejap lagi kita jumpa ya.
4: 2 jam kemudian.
0: Eh, Abang Seman, Abang masih kat bangku ni lagi ke? Saya sampai dah terlelap kat surau. Abang dari tadi kat sini je. Ni mana jemaah yang sama-sama naik haji dengan Abang? Takkanlah satu kapal terbang tu Abang seorang je jemaah haji nanti.
1: Hei, kau ni Jad. Hai, kau jangan buat Abang lagi nervous boleh tak Jad? Ha? Abang ni pun tunggu-tunggu juga tau kalau dia nampak kelibat jemaah yang lain.
0: Hai, bertambah tak sedap hati saya ni bang. Call baliklah kawan abang tadi. Takkanlah dah 3 jam tak siap-siap lagi dengan haji kat surau tu.
1: Aduh, tak dapatlah Jad. Eh, mana dia pergi ni? Alah, eh, handphone dia bateri mati kot.
0: Abang ni nak bersangka baik pun bang, fikirlah juga logiknya. Ni mana detail tiket flight abang? Saya pergi tanya kat kaunter tu jap.
1: Haa, ni Jad, ni. Eh, tolong Jad. Abang ni dah tak pernah naik flight. Sampai airport pun, ni baru pertama kali.
0: Hei, sebab salah saya nak beritahu abang ni bang.
1: Ha? Eh, kenapa Jad? Abang dah terlepas flight ke?
0: Bukan terlepas flight bang. Pegawai tu cakap abang ni orang yang ketiga datang ke kaunter tau. Tanya pasal flight pergi haji ni bang. Flight ni bang tak wujud bang. Dan penerbangan terakhir untuk ke Mekah untuk buat haji bang, pukul 7 pagi tadi. Dah tak ada penerbangan lagi dah.
1: Allahuakbar Jad. Takkanlah abang dah kena scam Jad. Eh, tak mungkin Julie Roberts yang abang kenal tu scammer. Eh, dia baik Jad. Dia suka mengaji. Cakap pun sopan je. Eh, selalu buat abang happy tau dengan manja dia.
0: Dah lah bang, sabar je bang. Apa-apa pun bang, jom kita buat report polis dulu bang.
1: Allah Jad, habis Agus duit abang RM70,000 Jad. Bukan RM70, duit tu

0: Dragiku, bila nak habis ni, Mak? Penatlah orang reject macam ni. Itulah awak reject. Saya ajak ambil tugas yang dekat seksyen bancu air reject tadi. Awak nak juga ambil tugas basuh-basuh periuk ni semua.
1: Alah, tak apalah. Kan Iman cakap, lagi susah tugas kebaikan yang kita buat tu, lagi banyak pahala kita boleh dapat.
2: Dengar tu apa Ijat cakap. Jangan asyik nak mungut je kerja kamu ni Melati. Dah lah, Mak nak pergi depan tengok ada lagi tak yang nak kena basuh.
0: Habis basuh periuk ni, kita orang tutup seksyen membasuh ni tau Mak. Seterusnya, suruh masing-masing bawa balik basuh ke rumah sendiri je.
2: Jangan nak mengada-ngada lah Melati. Bising Abah nanti.
0: Betullah Mak.
1: Awak ni Melati, tak baik tau macam tu. Ni kan kedua korban kampung kita. Kenalah kerjasama buat semua benda. Barulah rasa ringan.
0: Awak ni baik sangat lah Ijat. Kena jaga-jaga juga tau. Jangan sampai orang ambil kesempatan pada kita. Sebab kita ni baik sangat. Awak tengok ramai orang dah lepas makan tu kan, semua ambil bekat terus je balik. Tinggal kita berapa orang je yang masih buat macam-macam kerja lagi kat sini tau.
1: Alah, tak apalah. Sikap orang lain mana kita boleh nak kawal. Ni, yang boleh kita kawal ni sikap kita sendiri je, bertoleransi dan tak pentingkan diri sendiri. Ni kan raya korban, pengorbanan kita ni kecil je tau nak dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.
0: Ya, baik awak. Terima kasihlah tau ingatkan saya.

0: lakukan tak? Bagi pada semua yang terlibat sejak semalam lagi.
1: Dah Imam, semua tadi saya dengan Kak Siti dah bungkuk dah lagi kan. Kuyuk belanga pun dah ijat dengan Melati dah basuh. Ni, tinggal kemah makan ni je lah yang belum buka lagi. Yang lain semua dah settle.
2: Saya rasa lah Imam, kemah ni kita buka esok lusa lah. Semua pun macam keberatan dah hari ni.
0: Itulah, saya pun fikir benda yang sama juga Saleh. Sekarang pun cuaca tak menentu. Nak buka ni, kita buat waktu pagi je lah. Kurang sikit terik matahari tu. Hey Siti, dah Ijat ada cerita apa-apa tak kat kamu pasal seman kena scam tu?
3: Ada juga Imam. Saya dari awal dah rasa macam tu. Macam ada yang tak kena. Tapi itulah, tak tercakap pada Dak Seman. Top-top kena macam ni. Rasa bersalah pula saya sebab tak tegur dia dari awal.
4: Ish, janganlah sampai rasa macam tu Siti. Benda ini semua dah ditakdirkan. Berlaku pun atas izin Allah. Mesti ada hikmah di sebalik semua ni.
1: Ya, kadang orang kata nak dapat rezeki besar ni, memang dia uji dulu dengan ujian yang berat.
0: Tak apalah, kita doakan je lah yang terbaik buat Seman. Moga digantikan dengan rezeki yang lebih baik. Niat dia tu murni nak tunaikan haji ke Mekah masa usia muda, masa tengah sihat lagi. Kudrat pun banyak nak beribadah. Cuma itulah, takdir pula tulis sebaliknya.
2: Hai, ini dah jarang dah nampak Dak Seman. Biasanya ada juga dia datang surau solat jemaah sesama. Kadang menyembang bila dicuti kat warung Dak Mona. Ini semenjak hari tu, langsung tak nampak dia kat warung Mona. Mona pun ada tanya juga, Seman balik kampung ke? Lama tak nampak. Tapi rasa Pak Saleh ada Seman dekat sini sebab tengok anak dia je main-main depan rumah petang-petang tu.
0: Dia malulah tu dengan semua yang terjadi. Tapi tak apalah, kita bagi dia masa bertenang dan berdamai dengan takdir. Dulu ujian sama pun pernah kena pada Dola. Dah beria nak pergi haji, tapi tak dapat pula.
3: Tu lain Imam. Dak Seman ni kena scam dengan makmu dia kenal kat TikTok. Yang tak pernah jumpa Dola pula kena scam dengan bini dia sendiri. Habis duit Dola, si Joya buat melabur sahamas.
1: Ish, Kak Siti ni, orang punya lama nak bagi lupa, dia boleh pula ingatkan kat sini.
3: Alah, sorry lah Joya. Tiba-tiba pula akak teringat.
2: Aduh, boleh pula teringat yang tu ya Siti. Hai, satu kampung dah panggil Haji Dola.
1: Alah, tak apalah, semua yang jadi ni mesti ada hikmah kan. Kalau dulu dia dah jadi dia haji, lagi awal dia hilang tak balik-balik kan Imam. Ni sekurang-kurangnya sempat juga kami hidup bahagia lagi beberapa tahun sebelum betul-betul dihilang ikut perempuan Arab masa buat umrah tu.
5: Bukan perempuan Arab kan Joya, tapi mat jiran kita yang kerja kat sana.
3: Kau ni Jad, orang dah pesan banyak kali. Jangan beritahu apa yang tak perlulah.
1: Aduh, Abang Dola. Sampai hati Abang jatuhkan standard saya. Ingatkan saya sama level dengan perempuan Arab tu.

0: Terima kasih kepada barisan pelakon Kampung Seronok yang awesome dalam menjayakan drama Aidil Adha Kampung Seronok Semanai Haji. Daim Zainuddin sebagai Pak Salil, Surati sebagai Mak Kia, Ayub Awang sebagai Imam, Siti Rubiah sebagai Mak Siti, Sofia Sufi sebagai Joya, Afiq Aizad sebagai Ijad, Nur Hayati sebagai Melati. Penampilan khas bagi Datuk Fairul Nizam.
1: Wow.
0: Hairul Ashraf sebagai Seman, Azura Anwar sebagai Juli Robes. Drama Aidil Adha Kampung Seronok Seman Naik Haji adalah karya suntingan dan terbitan Giat Melati, penulis skrip Siti Fatimah.

2 tingkat di Country Villa Resort dengan reka bentuk elegan, dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan surau.

0: Jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang di 06-521-8888.
1: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

cuba leh dengar radio kita untuk semua. Dengar sekali berbulan-bulan tak lupa. Yang pasti ramai yang

0: laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Bila nak beritahu, Muzium Pertanian Jasin ditutup sementara mengikut tarikh yang kami kongsikan 28 hingga 31 Mei. Ya, sebab dia tanyakan mana muzium-muzium kat Melaka. Cuma beritahu lah, kalau pergi ke arah Jasin sana, Muzium Pertanian ditutup bermula 28 hingga 31 Mei hingga hari esok. Ya, baik, kita kongsikan lagi ucapan-ucapan juga permintaan lagu rakan-rakan pendengar Melaka FM yang sempat lagi saya siarkan, sempat lagi. Ini kiriman kat Siti Salwa kita ni, kat Siti Salwa ataupun kat Siti Kasturi. Kita nak dengarkan lagu, saya pilih lagu nyanyian Adi Gono. Cuma Kak minta maaf lah Kak, ya, sebabnya lagu dua-dua Kak minta ni dua-dua yang tiada dalam senarai, tapi saya ganti dengan lagu Adi Gono juga, lagunya Sahira Sayangku. Antara saya rasa lagu Adi yang agak popular dan juga menjadi permintaan juga ni. Harapnya Kak Siti Salwa sudilah terimanya, ya. Buat ibu dan semua pendengar Melaka FM yang setia, antaranya Abang Zainal Majid sekeluarga, saudara mara di Melaka, dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Baik, terima kasih Kak Siti Salwa. Semoga Kak Siti Salwa pun sama juga ni, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan hari ni, insyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga permintaan lagu kiriman daripada Mak Jah kita. Mak Jah nak dengar lagu Iraza. Lagunya Penantian Cinta. Katanya khas menyapa Kak Ram di luar China, maaf tak dapat nak datang, kesihatan tak memuaskan. Tak lupa juga Mak Eton, Kak Nani, Pak Tua, Ayah Najib Kadir dan semua yang sedang mendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih Mak Jah, jaga diri Mak Jah. Moga Mak Jah dan semua pendengar-pendengar kami, otai-otai Melaka FM, Mak Abah saya kat luar sana, ya, diberikan kesembuhan, kesihatan dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adi Gono, Sahira Sayangku, laguku untukmu Melaka FM.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM apa sana? Karada nombor satu orang Melaka. Dah pun 11.29 minit. Pagi waktu ni. Sedang mandu pandu. Berhati-hati. Moga sampai ke destinasi tuju dengan selamat. InsyaAllah. Ya. Dan terima kasih juga yang menyapa di live TikTok Melaka FM. Ya, semoga baik-baik saja hari ini. Dan jangan lupa juga esok bermulanya program WRUR. Wakil Rakyat untuk Rakyat bagi Dewan Badan Hilir Kota Melaka Kampung kita. Jadi jom nak ajakkan ramai-ramai memeriahkan program WRUR Dewan Badan Hilir yang bermula 31 Mei hingga 6 Jun dengan pelbagai pengisian menarik untuk seluruh warga masyarakat. Dan pastinya juga nak tahu info lanjut, ya, anda boleh terus pergi ke page Kerajaan Negeri Melaka. Baik, jom nak tunaikan lagu permintaan daripada Dekna kita. Nak dengarkan lagu, dia ni kan lagu Huntrix, Golden. Katanya untuk ibu dan adik-adik ni, ha, yang tengah duduk dengan saya ni, dan juga hiburan diri sendiri juga. Tak lupa juga untuk semualah pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman, ya. Semoga semuanya dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di hujung minggu ini. Terima kasih, Dek Na. Juga permintaan lagu daripada kiriman Pak Tua Serkam. Nak dengarkan lagu untuk Nusa Bangsa, ya, Gingerbread. Katanya nak tunjukkan khas kepada isteri tersayang, Pak Ibrahim, Mama Nomi, Mak Jah, Mak Long Hawa, Kak Nani, Kak Bid serta Pak Wan, semoga sentiasa sihat, insyaAllah. Dan dahulu Golden, sentuh anda, laguku untukmu, Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebut serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesan.

Adapun 11.49 minit pagi, Cikgu Moni bakal mengundurkan diri dahulu. Kita jumpa hari Selasa nanti pula. Selepas ini, DJ Lia akan temani anda hujung minggu 12 hingga 6 petang. Terima kasih ya. Ati Yaakob, Cik Jihad Bakar, Apu, Radin, Faris, Ford Ranger, terima kasih. Mr. VJ, terima kasih menyapa di page Melaka FM Kak Intan Baiduri. Ya. Cik Nur Muhammad, Cik Azri, di Ainul Jaafar kita. Tak lupa juga, terima kasih Mak Yah. Minta maaf ya ada lagu-lagu. Banyak juga lagu saya tak sempat siarkan. Saya mohon sibuk kemaafan yang sempat saya siarkan. InsyaAllah yang tak berkesempatan saya akan cuba siarkan di lain segmen saya bertugas ya. Terima kasih buat semua pendengar di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih buat semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Jaga diri, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 30 Mei 2026, hari Sabtu bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Click. Juga terima kasih kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Bertemankan saya, Sazlina Rashid, DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti untuk hujung minggu MFM 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Dan terima kasih juga buat rakan tugas Cikgu Morni yang telah menemani anda sebentar tadi. Okey, jom kita layan lagu-lagu terbaik yang telah pun saya susun khas buat anda hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Apa?
2: Ha?
1: Betul ke rumah Acik Sal kena rompak malam tadi, Bang?
2: Pagi tadi Abah dengan Abang Dola mudah tolong bawakan Acik Sal pergi buat report kat balai.
1: Bah, banyak ke barang dia kena rompak tu? Habislah semua barang kemas dia ke, Bah?
2: Alahai, tak ada apa yang tinggal, Mati. Habis semua dikebasnya. Duit, barang kemas dengan TV 52 inci yang anak dia baru belikan bulan lepas pun habis rompak tu kemas.
1: Allah, kesian Acik Sal. Acik Sal cedera tak, Bah? Ada perompak tu cederakan dia? Luka bergelut ke ada tak, Bah?
2: Alhamdulillah, Acik Sal kamu tak cedera.
1: Alhamdulillah.
2: Dia tak berani nak melawan perompak tu. Dia ikut aja apa yang perompak tu minta. Hai, dah tengok perompak tu dengan senjata tajam datang nyerang. Dia tak berani lah nak melawan.
1: Allah, kesian dia, Acik Sal. Dah lah tinggal seorang-seorang. Jadi pula macam ni. Trauma dia nanti, Bah.
2: Ini pun Abah dah telefon anak dia yang dekat Seremban tu. Ni kejap lagi sampailah. Dia bawa mak dia sekali duduk kat Seremban dulu. Dah jadi macam ni. Baru nampak bahaya tinggal seorang-seorang. Kalau tidak, mana maunya Cik Sal kamu ikut anak-anaknya ke rumah anak yang tinggal di sana?
1: Kau macam tu elok lah tu, Bah.
2: Ni, Mati. Abah nak pesan ni. Jangan sesekali ni kamu suka-suka sangat ni apa update dekat media sosial ni, status kamu tu. Sebabnya polis buat siasatan awal. Kejadian ni berlaku sebab Cik Sal kamu tu ada apa, ada post ada update kat media sosial ni minggu lepas. Anak dia baru belikan rantai dengan TV baru. Sempat pula dia bagi tahu dia tulis ya, apa ni, sunyi tinggal sendiri walaupun banyak reta. Agak tak agaknya itulah mungkin jadi punca orang yang ada niat jahat nampak peluang nak merompak.
1: Bahaya lah, Bah. Tak sangka kan, Bah? Dari hanya suka-suka je muat naik status tu boleh sampai jadi mangsa jenayah macam ni, Bah. Nak uzur kita, Bah. Seramnya.
2: Memanglah. Sekeliling kita ni nak, oi. Macam-macam orang perangainya. Kita tak tahu kukut ada yang selit antara satu-satu dia orang ni. Ada yang niat jahat nak buat jenayah. Terutamanya dekat kita ni. Jadi janganlah pula kita ni sajikan peluang pula untuk dia orang ni. Maklumat-maklumat rahsia tambahan jangan kita kongsikan.
1: Okey, baik, Bah. Dah jadi macam ni kan, Bah? Kisah pula lah nak kongsi apa-apa dekat media sosial tu, Bah.
2: Tahu pun.
0: Jangan dedahkan maklumat peribadi anda dan memuat naik status yang boleh meletakkan anda di dalam bahaya di media sosial. Media sosial mungkin tempat anda mengisi kesunyian. Namun, jangan kerana media sosial, hidup anda menemui kebinasaan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
4: Dunia sekarang makin canggih.
5: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
4: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
5: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
4: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
6: Lagu FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga, jaga.

Baik, 12.30 minit tengah hari ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti untuk hujung mingguan MFM 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Mungkin pada waktu ini ada yang dalam perjalanan nak pergi ke majlis perkahwinan ataupun kenduri kan hari ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan terima kasih kerana menjadikan kami Radio Nombor 1 Orang Melaka sebagai peneman penghibur sepanjang perjalanan anda. Jom kita layan lagi lagu-lagu pada sekejap lagi. Kita ada daripada Herman Tindo, Kupendam Biarpun Parah dan juga Ellie Katz Suratan. Yang ini kita layan dulu daripada Haida Hajat Melaka FM.

0: Aduh, Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Blok FM loh. Dengan Blok FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Melaka FM 102.3 mempersorakan 12.45 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari diusahakan kepada anda semua. Selamat menjamu selera. Yang mana tengah makan tengah hari itu kan, nak pastikan ambil hidangan yang berhasiat suku-suku separuh. Dan yang mana makan daging banyak tu, yelah kita dalam mood raya haji kan, hari raya korban. Jadi tentunya beberapa hari ni kita banyak makan daging, betul tak? Jadi kalau nak makan daging tu, pastikan berpada-padalah dan selang-selikan dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, baik, sekejap lagi kita ada lagu permintaan daripada Lania Zirfas di TikTok Melaka FM, nak minta lagu Demi Masa daripada Baboy. Dan tepat pukul 1 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional dan disampaikan info atau solat bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini. Zuhur akan masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari, Asar 4.36 minit petang, Maghrib 7.18 minit malam dan Isyak 8.32 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan seksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, pengguna motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi PAM berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura, corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Aaron Chia Soh Wujik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurati Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wujik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru.

Bersatu 33 minit tengah hari ketika ini bertemankan saya DJ Lia di hujung minggu ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan. Ada yang dengarkan dari luar Melaka, terima kasih banyak-banyak yang dengarkan menerusi RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok pada waktu ini. Syed Najib kata happy lunch. Selamat makan tengah hari semua. Dan juga selamat menunaikan solat pada Zuhur, yang mana azan Zuhur telah pun berkumandang pada pukul 1.11 minit tengah hari tadi. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

KFM 102.3 pastinya mempesonakan 1.51 minit tengah hari ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti. Saudara, sentiasa PK dengan monsun barat daya. Jadi antara langkah yang kita boleh ambil, okay, dan untuk pastikan kita sentiasa berwaspada dengan monsun barat daya ni, antaranya mengenai dengan rekahan tanah. Waspada rekahan tanah yang boleh mengakibatkan ketidakstabilan struktur tanah. Juga kebakaran hutan. Keadaan panas dan juga berangin meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan pantas. Dan juga jerebu. Hadkan aktiviti luar dan menggunakan pelitup muka untuk menjaga kesihatan. Dan kemungkinan tadahan air empangan menyusut. Jadi gunakan air dengan berhemah dan elakkan pembaziran supaya bekalan air tidak terjejas. Jadi jangan ambil mudah dengan cuaca panas yang mana ianya juga merupakan monsun barat daya tahun ini. Okey, apapun teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini mangsa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat diperingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chuan Alor Gajah.

lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
1: Dengan common sense,
0: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

Rock FM 102.3 mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di radio nombor 1 Orang Melaka. 3.10 minit petang ketika ini. Waktu ni kita tiada silam budaya, tapi saya akan buka permintaan lagu untuk anda. Jadi kalau anda ada nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di WhatsApp konti 010-806-1023. Apa-apa lagu pun boleh, tapi kalau boleh waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu 90-an ke atas lah. Kalau kita keudarkan lagu-lagu 60-an, takut mengantuk pula kakak abang kita yang tengah drive tu. Jadi minta lagu 90-an ke atas, ok, hantarkan saja di 010-806-1023 Melaka FM.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besa daripada kami di TV2.
2: Pasti ceria bersama kami Melaka FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

3.55 minit petang ketika ini masih lagi bertemankan Lia di sini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan saudara Lia nak kongsikan dengan anda 3 tip tingkatkan khasiat menu daging. Yang pertama, tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Selain daripada penyedap makanan, vitamin C daripada perahan limau tadi dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Juga yang kedua, minum air limau selepas makan hidangan daging. Air limau yang kaya dengan vitamin C menggalakkan penyerapan zat besi dari daging selain membantu sistem pencernaan. Dan yang ketiga, jarakkan pengambilan kafein sebelum ataupun selepas makan hidangan daging. Yang mana kafein ni boleh mengganggu penyerapan zat besi, jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam. Jadi, Raya Haji nanti kan, Raya Haji hari ni pastinya anda dapat banyak daging kan, daging kambing, daging lembu, ada yang dapat daging unta kan. Jadi itulah antara tip yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Apapun, nikmati juadah Hari Raya Aidiladha dengan lebih sihat dan seimbang bersama dengan keluarga tersayang. Okey, sekejap lagi di jam berikutnya nanti kita ada lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita di TikTok Melaka FM. Katanya nak minta lagu Sayap Ilusi daripada Wings buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Ya, ini kita layan dulu. Lagu permintaan ramai juga ni dekat TikTok Melaka FM. Ada beberapa orang yang minta lagu ni. Jom kita layan Raya di Kampung Seronok Melaka FM.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Okey, 48 minit petang ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti untuk hujung minggu MFM 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Saudara, jom sama-sama kita meriahkan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Bandar Hilir yang akan berlangsung pada 31 Mei hingga 6 Jun 2026 dengan pelbagai pengisian menarik untuk seluruh warga masyarakat. Pelbagai aktiviti dan program telah disusun khusus buat rakyat bagi mengeratkan hubungan komuniti serta menyemarakkan semangat kebersamaan demi pembangunan Kota Melaka yang lebih harmoni dan juga sejahtera. Nantikan tetamu kehormat yang amat berhormat, Dato' Seri Utama Abdul Raouf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka. Di mana? Di Dun Bandar Hilir, 31 Mei hingga 6 Jun 2026. Mana lagi Melaka leh?

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
4: Market FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
5: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

alasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Baru saja berlalu daripada Ikhwan Fatana, Hadiah Tuhan. 4.23 minit petang ketika ini dan sekejap lagi 4.30 minit petang. Kita akan dengarkan dan juga ikuti berita Melaka FM bersama dengan penyampai Ashikin Abdul Halim. Dan juga disampaikan info tersolat asar bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 4.36 minit petang. Dan kemudian kita akan dengarkan pula kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Ibrah Haji Siri Yang Pertama. Tepat pukul 5, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Penternak lembu dan kerbau di Melaka diberi tempoh hingga hujung tahun ini untuk mendaftarkan kod QR haiwan ternakan mereka secara percuma. Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, bermula tahun hadapan, setiap kod QR bagi seekor haiwan ternakan akan dikenakan caj RM5.
1: Yang mana penternak hanya perlu daftar pada Jabatan Veterina dan Jigit Veterina akan dapatkan data dan akan datang tag semua lembu dan juga kerbau yang ada. Dan manakala jika selepas 6 bulan, iaitu pada tahun hadapan, semua lembu yang baru yang belum dikenakan tag akan mereka akan ditanggung kos itu sebanyak RM5 oleh penternak. Dan juga mana-mana lembu yang tidak memakai tag, maka dia akan dianggap sebagai lembu berkeliaran dan juga

Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 4.36 minit petang akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak

tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud, tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalannya.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seronok rasanya tuan-tuan dan puan hari ini. Kenapa seronok tuan-tuan dan puan? Dua tajuk kita yang kita cerita semalam tuan-tuan dan puan sangat meriah sampai meletup-letup handphone saya sebab orang ucap terima kasih. Dia kata, "Ah, betul ustaz. Ah, memang ini selalu berlaku. Terima kasihlah wakilkan kami hari ini cakap kat radio." Yalah, Radio Melaka ni bukan sekadar berhibur, tapi kita nak berikan kesedaran kepada seluruh para pendengar supaya kita perbaiki diri kita untuk kita hari ini menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Hari ini Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda, kita nak cerita tajuk lain pula. Ha, dah dua hari kita cerita pasal ibadah korban, apa yang berlaku dalam masyarakat kan, yang saya dah cerita. Kalau tak dapat sempat dengar tu, kena tanyalah orang yang dengar, jiran sebelah ke, orang belakang rumah ke, kau dengar tak belakang FM semalam? Ya, Ustaz Fadli tu celoteh apa? Ha, kena pastikan kita dapat sesuatu. Dan hari ini Ustaz nak cerita tentang ibrah haji. Sebab saya yakin dan percaya, alhamdulillah, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang buat ibadah haji mula selesai, dan insya Allah kita doakan mereka dapat hari ini haji yang apa tuan-tuan? Yes, haji yang mabrul. Kan? Tapi tuan-tuan, bila mana hari ini sebut pasal haji mabrul, hari ini Ustaz nak share tentang ada beberapa ibrah haji yang perlu kita fahami. Yang pertama tuan-tuan dan puan, bagi yang belum berkesempatan sampai segak suara ustaz ya, yang belum berkesempatan, teringin sangat nak pergi haji, ya Allah, hai, aku duit ni dah banyak, duit dah cukup, tapi belum lagi dijemput lagi untuk hari ini sampai ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Apa perlu buat tuan-tuan dan puan? Pertama, jangan kita bersangka buruk dengan Allah sampai kita kata apa, ni mesti hari ini Allah tak pilih aku sebab hari ini aku tak layak. Jangan macam tu tuan-tuan, sebab apa yang hari ini Allah bagi dah cukup baik dah, cuma belum ada rezeki kita nak sampai ke tanah suci. Ada orang tuan-tuan dapat duit banyak tapi belum dijemput. Ada orang tuan-tuan duit tak cukup, dapat pula panggilan. Macam mana tu? Kan? Kadang-kadang benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena tengok situasi lah. Cuma apa saya nak bagi tuan-tuan, kalau kita dapat, pertama banyakkan berdoa. Banyak pun, ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah, jiran aku tu dah sampai tanah suci, alhamdulillah, tak lama lagi balik ke Malaysia. Jangan pula doa, ya Allah, apa dia bawa dekat aku nanti. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, kita pula terbibikir apa pula, korma ke, tasbih ke, ataupun jubah. Bukan, kita nak minta mereka bawa doa, dan kita bawa doa pada Allah supaya next time kita pula hari ni sampai ke tanah suci. Sebab bukan apa, saya tahu ramai yang kecewa tak dapat kan, tapi insyaAllah ustaz sendiri pun belum berkesempatan nak tunaikan ibadah haji. Sama-sama kita doa, mana tahu next year adalah kita punya giliran pula. Amin, amin, rabbal alamin. InsyaAllah jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, kerana esok kita akan cerita lagi tentang ibrah haji untuk diri kita bersama.
0: Begitu tadi Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesonakan.

Okey, 5.18 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk hujung minggu MFM 12.30 hari hingga pukul 6 petang hari ini. Jam yang terakhir juga untuk Lia bertugas 30 Mei 2026 hari Sabtu bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Tashrik yang terakhir pada hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Okey, nak sebut sikit lah siapa nama yang ada ni. Kita ada Arik, Ija, Sidi Ubian, Lan, Mama Random. Mama Random ni betul sukalah lagu raya di kampung seronok tu eh. Juga kita ada Abang Merah, Laksmana Melaka, Azlan Abdul Wahid, Rahim Ros. Juga ada Aji, Jojo, Cik Nur Hafizu, Mami Zahara, Rosni Saleh, Kak Jariah, Mazatul Irda, Syafiq, Rafin, Cik Salma. Wah, Cik Salma. Dan ramai lagi kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, temankan Lia sampai pukul 6 petang nanti tau. Dan terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kita. Tentunya di satu-satunya frekuensi radio Melaka FM iaitu 102.3. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita layan dulu lagu ini. Pacar 5 Langkah, nyanyian Ichi Wong. Jam Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 mempersonakan 5.30 minit petang ketika ini, bermakna kita dah pun bersama dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami di talian 0628244477 ataupun 0628433377, boleh saja telefon sekarang, sampaikan ucapan anda dan juga mungkin anda nak kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini, boleh kongsikan dengan kita. Kalau malu, kalau segan nak telefon, jangan risau. Sebabnya bilik hijau ini sentiasa terbuka untuk anda. Jadi hantarkan saja ucapan di 0108061023. Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa tu?
1: Saya di sini, Wan Cak Cakbar.
0: Eh, Pak Wan Cak Cakbar. Lain macam suara dia, bertukar-tukar. Sihat ke Pak Wan?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, banyak makan daging lah tu.
2: Kita kena pantang.
0: Oh, kena pantang. Faham. Habis tu petang-petang ni apa aktivitinya tu Pak Wan?
2: Aktivitinya duduk-duduk santai-santai je dengan menyanyi, dengan toba. Anak buah semua dah balik, semua dah masing-masing.
0: Oh, faham.

0: tinggal bertiga je lah yang kat rumah ni.
1: Aduh, tak apa. Kita radio kita ni sentiasa kita keudarakan lagu-lagu untuk hiburan Pak Wan dan semua eh.
0: Ya.
1: Okey, ucapan petang ni Pak Wan.
0: Okey. Ucapan petang ni untuk Jok Ali di Tanjung Kang Kedah. Ayan dia satu keluarga, ayam ni sekeluarga, Dato' Zaid sekeluarga, Abang Ramli dengan mausunya keluarga. Mak Jam, Alungawa, Maya Lendu, Bonda Zainab di Alu Gajah, Bonda Non di Johor Bahru, Mak Mal di Johor Bahru, Kak Bid, Kak Ram, Hajan Nukama Singapura, Abang Zaid Pantun, Popo di Indonesia, Zika Rupi Ahmad,
1: iya.
0: Dan semua yang mengenali bahwa selamat petang, selamat menyandol, selamat terkena yang ketengar berbusuk tulang tu, hati-hati ya makan, jangan banyak-banyak.
1: Betul.
0: Takut terimpica naik.
1: Aduh, macam mana kalau naik tu?
0: Nanti jam kan kalau terimpica dah naik kan.
1: Betul. Kena berpada-pada lah Pak Wan eh.
0: Ingat-ingat selalu.
1: Baik. Gloria
0: nanti balik, hati-hati.
1: Baik, insyaAllah.
2: Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cak-cak abah, bye-bye. Aduh, Pak Wan. Macam-macam suara rupanya dia boleh buat ni. Okey, seterusnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa pula tu?
3: Orang lama.
1: Orang baru.
3: Tapi jarang ke udara, sibuk di Jelia.
1: Sibuk. Sibuk buat apa tu?
3: Tak sibuk. Santai-santai. Dengar radio. Dapat pula kat talian.
1: Alhamdulillah. Itulah kan. Dengan siapa saya bercakap ni?
3: Saya dari Bandar Marani, Melur.
1: Melur? Kak Melur, sihat ke?
3: Alhamdulillah, 2 hari rehat, tak ada buat rawatan.
1: Oh, Alhamdulillah.
3: Tak ada mengurut orang.
1: Oh, mengurut orang.
3: Saya.
1: Okey, habis dah minum petang dah, Kak Melur?
3: Dah minum dah.
1: Masak sendiri ke? Ke beli?
3: Masak sendiri je.
1: Masak apa tu? Daging tu?
3: Tak ada. Hari ni pengen buat nasi lemak sambal sotong.
1: Ui, sedapnya. Nasi lemak sambal sotong.
3: Itulah. Ada lagi mentong
1: lah. Aduh. Bandar Maharani dekat Muar kan?
3: Bandar Muar.
1: Dekat Tanjung Agas tu.
3: Ya, saya.
1: Saya selalu makan mie bandung dekat situ.
3: Bandung Galah dengan Mutabak Singapura.
1: Fuh, itu dia. Okey, ada ucapan tak Kak Melo petang ni?
3: Ucapan saya memanglah untuk DJ-DJ Melaka.
1: Terima kasih.
3: Semoga semuanya sihat.
1: Amin.
3: Dimurahkan rezeki. Dan selalu ceria macam selalu. Amin. Sehari-hari.
1: InsyaAllah.
3: Dan juga pada para pendengar Otai Melaka FM. Nama-nama semua ada dalam ingatan lah. Tapi tak terucap lah, ramai kan.
1: Yelah. Tapi semua dalam ingatan kan.
3: Jadi saya ucapkan semuanya Allah kurniakan kesihatan.
1: Amin.
3: Dan selamat menyambut Aidil Adha. Dan mendapat nikmat daripada korban-korban yang dibuat. Dan seluruh Malaysia diberi nikmat dan aman.
1: Amin, insyaAllah.
3: Okay, itu saja, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga Kak Melo.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah comelnya. Sekali dengar macam suara Mak Pah Bukit Katil lah. Tapi rupanya orang Bandar Maharani Lia selalu makan mie bandung kat situ. Seronok. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Wadan dan juga Ira Milpana, Senja Asmara. Melaka FM.

0: kasih kerana mendengar Rock FM 102.3.
1: Ya, 7.41 minit petang ketika ini, masih lagi kita dalam Hello Hello Melak FM. Jadi boleh hubungi kita sekarang 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Hello, Megan.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa tu?
2: Zali.
1: Cik Zali, apa khabar?
2: Baik.
1: Cuaca semak raya. Cuaca dekat sana macam mana?
2: Panas.
1: Panas eh? Sama lah dekat sini. Melaka pun panas lah hari ni.
2: Panas eh.
1: Habis tu dah minum petang dah?
2: Dah makan lah. Dia hantar kuih campur. Maka dia ada korban ni kan?
1: Oh, ada korban tadi. Alhamdulillah. Okey, ucapan petang ni buat siapa Encik Zali?
2: Okey, ucapan pada semua sahabat-sahabat, terutama pada kawan baik saya, sahabat di 34 tu kerja. Maaflah, Raya Haji saya tak balik tahun ni. Lepas tu kepada Kak Nak pun sama, minta maaf, Raya Haji tak balik. Pada Kak Ram, dia lebih tunas, saya dengar dia berkenduri akhirnya. Lepas tu kepada Jasmi Hamid. Lepas tu kepada Jemari. Dan pada orang kemarin lah Singapura, dan last kali pada pakcik lah makcik ni gabung adik Raja itu je lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Cik Zali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey. Sebelum saya terlupa, saya nak bacakan ucapan daripada Kak Nur Kamaria. Selamat Hari Raya katanya, kecil-kecil cili padi. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Kak Nur Kamaria dan juga Bang Haji Yusof. Ucapan untuk Kak Sal dan Cik Ismadi, Mak Jah, Kak Bid, Roky Ahmad, Mawar Merah, Haji Halijah, Kak Nani Maksu, bersama juga dengan Cik Ramli, Jumari, Pak Wan, Abang Zai Kanada, Adani Osman, Osman Gubai, Abang Fadil dan juga Tok Man Janggut. Selamat Hari Raya katanya, sayang awak-awak semua. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni Jelia ni?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Ni Popo ni?
3: Ya.
1: Okey, Popo apa khabar? Selamat Hari Raya.
3: Selamat Hari Raya. Kamu sehat?
1: Alhamdulillah. Berapa ekor korban dekat sana agaknya eh?
3: Dia 4 ekor. Satu ekor, satu tan.
1: Oh, satu ekor, satu
3: yang, tan. Yang 3 ekor lagi, berat 300.
1: Okey, satu ekor satu tan, besar juga tu.
3: Sumbangan dari presiden.
1: Alhamdulillah. Okey, ucapan petang ni buat siapa Popo? Silakan.
3: Ucapan petang buat DJ Lia semoga sehat selalu ni. Selamat malam minggu lah. Dan tak lupa juga Pak Pak Wan tadi, terima kasih Pak Wan. Jangan lupa lagi lembu tu panggang Pak Wan. Minum kopi sekali. Buat Mak Jah bersama Pak Din Bukit Rambai, apa khabar Mak Jah? Maklong Hawa, Kak Niki, Kak Linda Sarawak, Kak Alam Lubu Cina, Mak Nah, Pak Jah Sudah Ambil Kota Negeri 9. Dan tak lupa juga buat Ayanda Haji Gadi bersama Bunda. Dah lama tak masuk kan? Rindu-rindu lah kita ni. Dan buat Abang Fadil di Fedah Kemasul, Tok Man Janggut, Mak Bon, dan tak lupa juga buat kawan-kawan Melaka FM, buat kawan saya buat dekat dekat Negeri Siak siang ni, Riau, yang tengah mendengarkan DJ Lia.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, Rudy namanya.
1: Okey, terima kasih Cik Rudy.
3: Sama-sama. Dan buat kawan-kawan di TikTok Melaka FM, Wasabi Melaka FM, semoga selamat air selalu. Buat DJ-DJ yang disayangi, semoga tahun ini ada jadi adha tahun ini, semoga keberkatan untuk tahun-tahun yang akan datang.
1: Amin, insyaAllah. Baik, terima kasih Popo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Lia.
1: Ni Abang Juju.
4: Ya, Abang Juju.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha.
4: Ya, selamat Hari Raya Aidiladha. Haji Liha.
1: Desasyu-sasyul. Berapa ekor lembu dekat sana, Abang Juju?
4: Dekat Okey, ada macam dekat surau kita ada 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Dekat masjid kita ada 5 ekor lembu.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Syukur.
1: Habis hari ni ada juga buat.
4: Hari ni kita masak dengan korban.
1: Oh, masaklah kan.
4: Kita masak dia.
1: Masak kari, masak kambing, masak black pepper, masak dengan perangai awak. Ha, tiber.
4: Inilah maksudnya kita nak makan dengan korban. Lepas dah, tak ada nak ketemu tahun depan pula kan.
1: Betul. Setahun sekali je kita dapat rasa setahun dari
4: ni. Hanya sekali.
1: Okey, Abang Juju, ucapan petang ni buat siapa? Silakan.
4: Okay, salam Haji Adha. Yang pertama untuk Mak, semoga kesihatan. Lepas tu untuk Makcik Ajana Kamaria. Tanya dia jadi kepada Kak Rupiah Ahmad. Dan kepada semua Lalia dengan ucapan selamat Hari Raya Haji Adha. Untuk Lia juga, selamat bertugas. Nanti kalau pula berhati-hati.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Bang Juju.
4: Okay, Assalamualaikum. Tata-tata-tata-tata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Razis Ismail, Hadirmu Membawa Sinaran. Melaka FM.

Baik, 5.52 minit petang ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan untuk hari ini 30 Mei 2026 hari Sabtu bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah besok Lia akan sambung tugasan untuk hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Besok kita ada shot 80-90 pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12 tengah malam. Dan malam ini untuk peminat lagu-lagu dangdut malam ni kita ada Warung Dangdut 9.30 minit malam sampai pukul 12 tengah malam bersama dengan DJ Faz. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Dan sebagai terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu Hindustan daripada Palak Muchal dan juga Arijit Singh, Chahun Meyana. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Ya ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat, bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersua suara, bertemankan saya dekat sini Watashi wa Fazirades Haji Mem Masyitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula dari 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Tahu agak-agaknya macam mana lah keadaan anda di luar sana. Hujung-hujung minggu macam ni, ha, cuti pun panjang rasa-rasanya ramai yang ambil peluang meluangkan waktu dengan keluarga, yang bercuti bermula dari hari raya itu sampailah hari Selasa, Rabu pun masuk kerja. Ada lagi yang sambung sampai ke hari Jumaat. Okeylah kan, sempena dengan cuti sekolah ni, apa jua yang anda rancang, Fah doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih juga rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Ya, terima kasih Adik Lia, DJ Lia yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Kita nak teruskan lagi halo-halo Melaka FM untuk hari ini, 30 Mei 2026, hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Siapa di sana agak-agaknya? Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Khabar baik le Mak Jah. Orang Bukit Rambai, apa khabar? Alhamdulillah. Mak Jah kalau tukar suara pun kan, walaupun Mak Jah duduk tu di seberang pulau, tetap tak faham kenal tau.
1: Ini yang nak cari ni.
0: Alhamdulillah. Mak Jah dah minum petang ke belum?
1: Dah makan apa tu, bihun dengan sup tulang.
0: Oh, bihun dengan sup tulang. Tu sup tulang korban lah tu.
1: Tulang korban. Ya, tulang korban.
0: Alhamdulillah. Mesti sedap Mak Jah masak.
1: Memang sedap. Tunggu PI datang ya.
0: Yelah. Okeylah Mak Jah, nak alu-alu siapa ni ha?
1: Lalu kepada Popo tadi, terima kasih. Dan juga kepada apa tu, Abang Zik Pantun. Kakak Maria pun tadi, terima kasih. Ingat pada orang Melaka.
0: Yeah.
1: Orang Melaka pun selesai ingat juga, orang Singapura. Dan kepada Kak Ram, Kak Ram tadi minta maaf lah, tak dapat pergi. Ada yang dapat dielakkan.
0: Yo.
1: Dan kepada yang dekade, bonda, pak tua, Adik Ma, Kak Giti, Mak Eton, dan juga Kak Nani, Mak Usul, Ramli Tamulu.
0: Yo.
1: Dan semualah yang mengenali Mak Jah kau sebutkan banyak now.
0: Ya betul, ramai kan, dua bas tak habis.
1: Pada Pak Wan tadi, bukan Pak Wan yang tu kau. Wan Cak-Cak Bar ataupun Doraemon.
0: Oh, Doraemon pula dah.
1: Nama dia Doraemon.
0: Macam-macam dah Pak Wan ni tau.
1: Okey, Pak, selamat dengan tugas.
0: Ya, baik.
1: Malam ni ada dandut je.
0: Ada dandut macam biasa.
1: Kita jumpa lagi. Kalau ada umur panjang, kita jumpa lah malam ni.
0: InsyaAllah, Mak Jah. Jaga diri, bye-bye ya.
1: Ya, okey, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam. Itu dia Mak Jah kita. Oh, Pak Wan dah tukar nama. Dah ada tak apa, tak ada panggil Pak Wan lagi dah. Wan Cak-Cak Bar ataupun Doraemon. Kalau dah panggil Doraemon, kena menyanyilah. An. Atau Temo Dadi Suki Doraemon. Okey, kepada anda yang nak bersama dengan Fas pada petang ni, teruskan menghubungi dua talian mesra kami, 06-282-4477 284-3377. Baik, jom kita berhibur bersama dengan Riana Anis. Ini dia lagu Hati Muda untuk anda. Lagu FM mempesonakan. Halo.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ya, yeah, sentiasa mempesonakan anda Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baik, kita masih lagi akan bukakan talian untuk anda. Halo-halo pada petang ni. Kalau tadi kita ada Mak Jah, seterusnya siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Hello,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ni Kak Ajah Halijah.
1: Kak Ajah Halijah kita. Apa khabar Kak Ajah?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Rasanya macam dah lama kita tak bersuara-suara
2: Dengar semedang. Tapi tak dapat talian kadang.
1: Itu hari ni rezeki dapat. Selamat Hari Raya Kak Ajah kita.
2: Selamat Hari Raya juga dari saya. Maaf
1: dan batin. Alhamdulillah. Dah minum petang ke belum?
2: Dah.
1: Apa menunya tu Kak Ajah?
2: Hari ini makan nasi impit.
1: Oh, ya ada lagi nasi impit dengan rendang ke tu?
2: Ada pecah rendang. Lagi kawan tadi pagi tadi pergi merhabat.
1: Oi, banyak aktiviti. Yelah, meriahlah hari ni hujung-hujung minggu kan. Baiklah Kak Ajah kita nak halo-halo dengan siapa ni, silakan.
2: Terima kasih DJ Pas. Selamat menghabiskan tugas nanti ya.
1: Baik.
2: Yang pertama, Sri Kanton Haji Anwar Kamariah dan suami di Singapura. Haji Osman Gubai, Abang Fadil, Kak Ram, Haji Zainab, Kak Mawar Merah, Mariana Hasim, Putih Ahmad, Linda di Sarawak, Pupu di Bangkalis Riau, Siti Sarawak Sulaiman. Yeah. Ucapan selamat petang, selamat beristirahat.
1: Yo.
2: Itu saja di Gipas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye Kak Halijah.
2: Bye-bye.
1: Itu dia Kak Ajah Halijah kita dari Sungai Perak. Memang salah seorang pendengar yang sangat-sangat setia tau. Baiklah, seterusnya siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Hello. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Hai, DJ Pas.
1: Ya, saya Mak Ngah ke tu?
3: Bukanlah.
1: Bukan. Bukan warung Mak Ngah
3: Bukan, ni Kak Ita Syam.
1: Oh, Kak Ita Syam. Masya Allah.
3: Apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah. Rasanya pertama kali kita bersuara-suara, betul?
3: Ya, betul.
1: Alhamdulillah lah. Selamat Hari Raya, Mak Azir Batin.
3: Selamat Hari Raya, Mak
1: Azir Batin. Ada di mana tu?
3: Ya, saya dalam kereta ni.
1: Dari mana nak ke mana?
3: Daripada rumah Mak Senar nak bawa budak-budak ni pergi rumah adik dekat apa tu? Pulau Gadung.
1: Oh, ya ke? Ada kat Melaka lah.
3: Besok dah balik dah.
1: Oh,
3: dah
1: yeah.
3: Lama sangat kat sini.
1: Alah, lama-lama pun tak apa. Orang Melaka sayang. Yelah Kak Ita, nak alu-alu siapa ni Kak Ita ku?
3: Untuk apa tu? Untuk adik-beradik Kak Ita. Yang tengah sibuk tu kat luar. Borak-borak kat luar tu. Lepas tu untuk Mak Senar dengan Pak Ain dengan adik Kak Ita yang nombor dua tu nak pergi Thailand malam ni.
1: Naik motor?
3: Naik kereta.
1: Okey, baik.
3: Semoga selamat sampai. Jalan je, jangan pergi tempat lain.
1: Di jalan pandang depan, jangan pandang belakang. Okey, lagi?
3: Untuk semua pendengar Melaka FM lah. Yang ada kat Johor, yang kat Melaka.
1: Ya. Baik, okay. Kak Ita.
3: Okay, selamat berhibur ya.
1: Baik, terima kasih Kak Ita Syam.
3: Okay,
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Kak Ita Syam kita. Pertama kali dapat dia tembusi talian Melaka FM tau. Seronok dengar. Baiklah, kejap lagi jom kita bersama dengan Datuk Jeffrey Dean terlebih dahulu. Sebelum kita nak dengar suara-suara teman-teman Melaka FM ya, yang cuba menghubungi halo-halo pada petang ni. Kenanganku untuk anda.

0: yang berlalu biarlah jadi kenangan, kan? Oh, kalau dipikir-pikir kenangan manis, tak apa kalau kenangan pahit tu menyakitkan hati, tak apalah. Jadikan ia sebagai pengajaran di dalam kehidupan. Okeylah, 6.21 minit petang. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami pada waktu ini. Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana tu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, DJ Fas.
0: Ya, saya. Abang Zulalib, lama tak dengar suara. Apa khabar, sihat?
1: Boleh gagal lah, tapi sehari dua ni dia kurang sikit lah.
0: Oh iya ke? Dah makan ubat ke belum?
1: Dah makan dah ni.
0: Dah makan ubat, tak apa. Moga cepat sembuhnya ya.
1: Ini pun dengar PAS ni pun macam ubat juga tu.
0: Oh iya ke? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih.

0: Macam mana raya korban dekat Melaka?
1: Alhamdulillah, berjalan dengan lancar.
0: Lepas banyak ke dapat daging korban?
1: Boleh tahan lah kan. Kita duduk kampung ada lah yang mengantau dekat rumah tu.
0: Yalah, nanti yang kata apa, dah balik nanti esok ada cuti-cuti pun fikir-fikirlah nak masak apa eh.
1: Betul, esok baru nak masak ni.
0: Kalau daging ni buat masak kicap ke goreng ke sedap tu.
1: Saya suka buat sambal daging.
0: Sambal daging lah.
1: Yes. Okeylah ni Abang Azul ni betul-betul macam ni ha nak.
0: Betul makan juga tapi kesihatan kena jaga.
1: Ya betul, samalah kita ya. Nak alu-alu siapa ni Abang Azul?
0: Okey, terima kasih Abang.
1: Ya.
0: Hello petani buat Bonda Haji Zainab sekeluarga. Lepas tu pada Pak Wan kita dekat Pari Jawa Mua.
1: Ya.
0: Pada Pakcik Osman Goodbye. Abang Fadil pada Kemasa Pahang. Dan seterusnya pada Ibu Azizah dan juga anak dia Kak Mizah dan juga Abang Amir. Dan seterusnya kepada semua teman-teman belakang FM yang mendengarkan Zora Pas Petani.
1: Ya.
0: Sampai ke pukul 12 malam nanti sampai sambung ke game burung hantu lah. Jadi semoga Pas bakal ceria-ceria selalu.
1: Ya.
0: Semoga happy-happy lah sampai ke tengah malam nanti.
1: Ya.
0: Selamat hari Adi Adha Mak Zainal Batin.
1: Ya.
0: Untuk hari yang terakhir Adi Adha hari ni.
1: Ya. Betul.
0: Untuk Pas juga. Juga dan hati-hati balik malam nanti ya.
1: Baik, insyaAllah.
0: Hari ni Pas makan apa petang ni?
1: Hari ni. Tadi ya.
0: Ya.
1: Dah siap makan. Dah kita makan lauk ayam masak kurma.
0: Wah, sedap tu.
1: Makan kenduri.
0: Makan kenduri memang sedap.
1: Tahu tak apa kan.
0: Untuk Pas juga sahabat dan cerita-cerita untuk terus kami minta makan Pas untuk malam nanti pun Warung Dandut.
1: Baik, terima kasih.
0: Melaka FM mempersonakan anda. Jumpa lagi Pas.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seronoknya kemain ceria lagi ke Abang Zul kita tu ha? Lagi seterusnya siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Oh,
2: Assalamualaikum Pas.
1: Ya, Waalaikumsalam.
2: Selamat Raya Adil Adha.
1: Sama lah kita ayah anda Jasli.
2: Dah ada 3 hari ni last ni.
1: Ya betul eh. Apa khabar? Sihat?
2: Buat masa ni sihat lah.
1: Alhamdulillah.
2: So, tak tahu
1: apa ni. Macam mana daging korban ni? Ada dapat tak kat rumah tu?
2: Aduhai. Memang daging-daging dalam sini banyak dapat.
1: Banyak.
2: Dah kena 8 bungkus.
1: Ui, rozoki kan?
2: Tapi tempang lah dengan orang tu. Tempang 2, 1, tempang sana. Sendiri buat 2 kali buat rendang lah.
1: Ui, sodap.
2: Hari pertama buat rendang, hari kedua pun buat rendang.
1: Sodap eh.
2: Itulah Zizi cakap nak lalu nak makan, nak datang tak jadi pula. Tak ada pula dia. Dia kata kota jam, dia kata.
1: Kota ni 9 eh.
2: Tadi dah keluar ni, dia pun cakap dia jam.
1: Gamailah balik kampung.
2: Jam melekat
1: eh. Yolah, nak ikut highway jam. Jadi orang ikut jalan alternatif pun jam juga.
2: Memang apa nak buat.
1: Cuti.
2: Nak meraya kan.
1: Ya betul lah.
2: Tak meriah.
1: Betul-betul. Ni Pakcik Jasli nak alu-alu siapa ni ha.
2: Pertama buat Azizah Ramlan dengan Mak Surah Jalia suruh kedah seting 3 tu bahau kan blok H tu dengan jejaka dan beli bertamulu tu kan. Juga buat Tajib Abdul Kadir naik sedepan Hajano Bukit Singgih tu Karam saya jenis Ibu Cina bersama Semi Yusuf Manu tu tadi tak ada orang nak pergi Karam lah tu tak dapat nak pergi. Buat Kajar Zainab masa itu di Malam tu Fadil pada Kemasul tadi. Juga buat Osman Gokbay bertandaman Laut ke Pinang tu. Jali Leplet Selangor tu tak balik dah kali ni.
1: Ya ke
2: apa pasal tak balik Jali.
1: Tak pek cuti tak. Ke eh.
2: Juga buat ini dah lupa tak, buat Mak Iyah di Jasin tu mengandak di Kelemak Lu Gajah tu kan. Juga buat ni apa Pak Busu Syam Lukit Senggih tu. Juga buat ini Malik di Pengkalan tu kan. Apa khabar? Buat apa ni Ahmad Bon dan Ahmad Bon atau Ahmad Sentul kan.
1: Ya betul.
2: Mana pun sanyap macam tu.
1: Ya ada masuk kat TikTok.
2: Juga popok di Riau Mekalis tu. Capan sama adik anda. Buat Pak terima kasih banyak. Malam ni ada dangdutkan.
1: Ya betul.
2: Kadang-kadang dongah ya. Malam nak masuk.
1: Tak apa dongah
2: awak
1: eh.
2: Awak dah tak dangdut ni dah tua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Baik kata ayah Ndo Jasli kan. Tak ada nak dandut dah. Dah tua. Alah. Dongah apa salah eh. Untuk ibu-ibu hati kan. Dia bila dengar lagu dandut ni bukannya apa tau Pakcik Jasli. Terus kita tukar lorat. Dia boleh exercise sekali tau. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Halo Halo Melaka FM. Yang mana tak sempat jangan risau, esok ada lagi. Bermula pukul 5.30 minit petang. Dan selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya pada hari ini. Ya.

0: saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu naha an bai'i thamarati hatta yabdua salahuha, naha al-ba'i'a wal-mubta'a ay al-mushtari. Rasulullah SAW tidak membenarkan jual beli buah-buahan kecuali setelah nampak mula matangnya. Baginda SAW melarang penjual dan juga pembeli. Jadi

KFM Abu Sonekan daripada Rohana Jalil dengan lagu Rayuanku. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.53 minit malam. Oh, maafkan saya, 6.53 minit petang. Baiklah kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, saya DJ Faz ya. DJ Faz si rama-rama menemani anda bermula dari 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Yang mana sedang memandu ketika ini, berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi kan. Yang bekerja selamat bertugas. Yang dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun dari kampung nak pulang semula ke bandar, semoga dipermudahkan urusan perjalanan anda. Yang tengah berniaga tu, semoga hari ni ya perniagaannya memperolehi keberkatan dan keuntungan berlipat kali ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terutamanya ada salah seorang pendengar kita di Klebang. Katanya suara DJ Faz dan juga Melaka FM sedang berkumandang. Wah, terima kasih orang Klebang. Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat. Ya, baik-baik saja. Hari ni hari cuti. Hujung minggu pastinya bersama dengan keluarga. Luangkan waktu sebaik yang mungkin, kita eratkan ukhuwah dan juga silaturahim ini bersama dengan yang tersayang. Baiklah saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.18 minit malam. Dan untuk kata-kata renungan pada petang ini saudara, saat matahari semakin condong ke ufuk barat, ingatlah bahawa hidup ini juga sedang berjalan menuju destinasi akhirnya. Jadi syukurilah nikmat yang ada, perbaikilah kesilapan yang lalu, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Dan semoga petang ini membawa ketenangan di dalam hati kita, keberkatan dalam rezeki, dan juga kekuatan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, insyaAllah. Amin. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu daripada Amok. Lagu tentang hakikat. Melaka FM mempesonakan.

0: yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada 4 perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak

hayatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Hey, like FM mempersonakan daripada Ibu Hafiz dengan lagunya Hidayahmu membawa kita ke 7.52 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz ya, menemani anda malam hujung minggu anda untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan semoga hari ini segala urusan kita berjalan dengan lancar ya. Tak kiralah di mana saja anda berada, ada yang bekerja, kenalah kerja, yang cuti bolehlah berehat dekat rumah kan, ataupun bawa keluarga keluar jalan-jalan, almaklumlah. Cuti panjang, ada yang cuti sampai hari Selasa, ada juga yang cuti sampailah hari Ahad nanti. Budak naik sekolah nanti baru dia bekerja. Okey, apapun semoga apa juga yang kita rancang dipermudahkan olehnya. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.32 minit malam. Dan selepas ni pukul 8 hingga 9 kita akan layan Zoom Music tanpa henti. Seterusnya dapat pukul 9 nanti kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Seterusnya malam ini, malam minggu buat apa? Warung Dandut leba pukul 9.30 minit malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami ya. Jom kita dengarkan sebuah lagu ini daripada kumpulan Padi, Menanti Sebuah Jawapan. Untuk anda, Lagi FM mempersonakan.

0: satu malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: Lakon 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Show nomor 1 Orang Melaka.
1: Orang yang berzuhud, dia akan mengundang 5 perkara. Yang pertamanya, mengundang percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang berzuhud ini, dia meyakini bahawa inilah ketentuan, inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Dan dia yakin bahawa apa yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi, ataupun sesuatu yang dia dapat, yang dia miliki, dia percaya bahawa inilah yang terbaik yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia tak akan mengeluh, keluh kesah ataupun cepat menyalahkan kehidupan. Dia tak gitu. Mereka ni adalah orang yang sentiasa menerima dengan seadanya apa yang dia dapat. Mereka ni akan meninggalkan perkara yang melalaikan. Orang yang bersuara ni dia

Malam tu kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Sabar ketika mana dizalimi oleh orang lain. Ini juga kalau sekiranya mereka ni ada zuhud dengan kehidupan atau zuhud dengan kehidupan, mereka tak merasa hairan kalau kehilangan sesuatu. Kalau hilang pada mereka, ini dah bukan hak milik dia. Dan dia tak merasakan bahawa kehilangan itu adalah memang kemusnahan hidup. Kerana bila hilang tu makna ada lain Allah Ta'ala nak bagi. Dengan dia sendiri tak mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala bagi. Orang yang zuhud, dia akan berasa qana'ah. Qana'ah ni ialah memada dengan terhadap rezeki yang dia terima.

الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.

طب القلوب ودوائها وعافية

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ni dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: rahmatan ke atas kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah fikiran kami, ya Allah. Bersihkanlah jiwa raga kami, ya Allah. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penasihani.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

0: nombor 1 orang Melaka. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seronok rasanya tuan-tuan dan puan hari ini. Kenapa seronok tuan-tuan dan puan? Dua tajuk kita yang kita cerita semalam tuan-tuan dan puan sangat meriah sampai meletup-letup handphone saya sebab orang cakap terima kasih. Dia kata, "Ah, betul ustaz. Ah, memang ini selalu berlaku. Terima kasihlah wakilkan kami hari ini cakap kat radio." Yalah, Radio Melaka ni bukan sekadar berhibur, tapi kita nak berikan kesedaran kepada seluruh para pendengar supaya kita perbaiki diri kita untuk kita hari ini menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Hari ini Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda, kita nak cerita tajuk lain pula. Ha, dah dua hari kita cerita pasal ibadah korban, apa yang berlaku dalam masyarakat kan, yang saya dah cerita. Kalau tak dapat sempat dengar tu, ha, kena tanyalah orang yang dengar, jiran sebelah ke, orang belakang rumah ke, kau dengar tak belakang FM semalam, ha, Ustaz Fadli tu celoteh apa. Ha, kena pastikan kita dapat sesuatu. Dan hari ini Ustaz nak cerita tentang ibrah haji, sebab saya yakin dan percaya alhamdulillah kawan-kawan kita, saudara mara kita yang buat ibadah haji mula selesai, dan insya-Allah kita doakan mereka dapat hari ini haji yang apa tuan-tuan? Yes, haji yang mabrur. Ha kan. Tapi tuan-tuan, bila mana hari ini sebut pasal haji yang mabrur, hari ini Ustaz nak share tentang ada beberapa ibrah haji yang perlu kita fahami. Yang pertama tuan-tuan dan puan, bagi yang belum berkesempatan. Ha, sampai segak suara ustaz dia. Yang belum berkesempatan, tengingin sangat nak pergi haji. Ya Allah, hai, aku duit ni dah banyak, duit dah cukup, tapi belum lagi dijemput lagi untuk hari ini sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Apa perlu buat tuan-tuan puan? Ha, pertama, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Sampai kita kata apa, ni mesti hari ini Allah tak pilih aku sebab hari ini aku tak layak. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab apa yang hari ini Allah bagi dah cukup baik dah, cuma belum ada rezeki kita nak sampai ke Tanah Suci. Ada orang tuan-tuan dapat duit banyak tapi belum dijemput. Ada orang tuan-tuan duit tak cukup, dapat pula panggilan. Ah, macam mana tu? Kan? Ah, kadang-kadang benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena tengok situasi lah. Cuma apa yang saya nak bagi tuan-tuan, kalau kita dapat, pertama banyakkan berdoa. Banyak pun, ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah jiran aku tu dah sampai Tanah Suci, alhamdulillah tak lama lagi balik ke Malaysia. Ha, jangan pula doa, ya Allah, apa dia bawa dekat aku nanti. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, ha, kita pula terfikir apa pula, korma ke, tasbih ke, ataupun jubah. Bukan, kita nak minta mereka bawa doa, dan kita bawa doa pada Allah supaya next time kita pula hari ni sampai ke Tanah Suci. Sebab bukan apa, saya tahu ramai yang kecewa tak dapat kan. Tapi insyaAllah ustaz sendiri pun belum ada kesempatan nak tunaikan ibadah haji. Sama-sama kita doa, mana tahu next year adalah kita punya giliran pula. Amin, amin, rabbal alamin. InsyaAllah jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin, kerana esok kita akan cerita lagi tentang ibrah haji untuk diri kita bersama.
0: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow-lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengumumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesehatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS, APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025.

Yolah guys, I'm always sonekan anda. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, dapat kita bersua suara lagi kan? Kalau ada tadi tertanya-tanya siapa DJ tugas malam ni, macam biasa hari Sabtu malam Ahad, DJ Faz akan menemani anda. Kejap lagi kita ada warung dangdut goyang, jangan tak goyang be. Jadi kepada semua peminat lagu-lagu dandut tu, dah boleh bersiap sedia untuk hantarkan lagu-lagu pilihan anda. Dekat mana? Dekat nombor Wasabi lah. Tahu kan nombor tu? 0108061023. Atau kalau adalah pendengar-pendengar yang nak menyanyi dandut dengan Faz pada malam ni, bolehlah kita ambil seorang dua pemanggil kan, untuk memeriahkan lagi warung dangdut. Anda boleh hubungi dua talian mesra kami. Ha, dah ada kan nombor konti Melaka FM. Telefon aja nanti dalam pukul 10:30 nanti Faz akan angkat panggilan anda. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda bersama dengan kami. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya, moga selamat sampai. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang tengah menyandau dekat rumah tu, apa sandal-sandal? Dah pakai baju sukan ke belum? Kejap lagi kita nak bersenam dengan lagu-lagu dandut tau. Yang tengah berniaga pun sama juga, semoga hari ni perniagaan kita diberkati dan diberikan keuntungan berlipat kali ganda, insyaAllah. Baiklah, jom kita berhibur dengan sebuah lagu nyanyian daripada Rina Niki. Katanya dalam lagu ini, 3 kali disakiti. Aduh. Aduh, du, du, du, du, du, du. Aduh, sakitnya. Sampai 3 kali, ya. Layan ajalah Melaka FM.

0: Adakah jenayah ragut kerap berlaku? Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya, peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka FM.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.
2: Dari

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, kalau ku pandang keli bintang, nun jauh di sana. Halo, halo. Selamat datang ke Warung Dandut bersama dengan DJ Faz pada malam ini ya. Menemani anda dengan lagu-lagu pilihan yang telah pun anda hantarkan. Terus dekat nombor WhatsApp kami 01806-1023. Jadi kalau ada yang nak cuba menembusi talian, hari ni saya alukan dua orang pemanggil. Okey, hubungi kami 06-282-4477. 284-3377. Tapi bukan sekarang. Nanti sekitar pukul 10 hingga pukul 11 malam tau. Baiklah, juga untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih. Saya nampak Kak Wadia, Kuntum Ye, Aman Somo, Roslan Ahmad, juga kita nampak Cik Paimon, Mr. Speedo Jungle, Rosila Jalil, Kak Zura Juju. Ada ramai lagi kalau nak sebut satu persatu ni garang. Tak habis eh, dua bas. Okey, apa pun, selamat mendengar Warung Dandut pada malam ni. Kita ada banyak kiriman yang telah pun dihantar terus dekat nombor pilih hijau. Antaranya yang pertama, kita ada Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak. Kata Kak Hajah malam ni, Fas, Kak Hajah nak dengar lagu Emelina, Semakin Rindu Semakin Sayang. Nak tujukan lagu ni buat Azizah Muhammad, Linda Popo, Hashim Wang, Siti Zalwa dan juga semualah sahabat-sahabat dengar setia Radio Melaka FM. Semoga sihat semuanya. Amin. Untuk DJ Fah, terima kasih. Sama-sama. Baik, sebelum kita nak semakin rindu, semakin sayang, ayo kita curi dulu hati anda yang sedang dengar ketiga ini. Lagu pilihan daripada Nur Naziha. Nak dengar Aida Jebat. Lagu pencuri hati versi dandut untuk anda eh. Eh ha. Ya, budu-budu. Warung Dangdut.

Lagu FM apa sana kan? Itu dia lagu Emelina. Semakin rindu, semakin asyik. Ya, menghiasi malam anda dalam warung dangdut. Iha. Baik saudara, mungkin ada yang tak tahu nak buat apalah minggu depan ni. Oh, rasa-rasanya apa yang menarik ada dekat Melaka ni. Kita nak bagi tahu. Jom kita bersama-sama memeriahkan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Bandar Hilir yang mana akan berlangsung bermula 31 Mei hinggalah 6 Jun 2026 dengan pelbagai pengisi yang menarik untuk seluruh warga Melaka. Jadi pelbagai aktiviti dan juga program yang telah pun disusun ya untuk mengeratkan lagi hubungan komuniti serta menyemarakkan semangat kebersamaan dan juga pembangunan Kota Melaka yang lebih harmoni dan juga sejahtera. Ingat tu 31 Mei hingga 6 Jun 2026. Kalau nak tahu apa aktiviti, nanti Fah akan kongsikan dengan anda ya. Baiklah, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan dalam Warung Dangdut pada malam ini. Fah nak baca kiriman seterusnya daripada Cik Faris Klebang. Kata Cik Faris, nak dengar lagu Shania Twin lah, From This Moment. Kalau ada versi dangdut, Fah siarkan. Malangnya tak ada lah Cik Farizek. Yo, Cik Farizek mohon lah lagu dangdut yang lain ya. Okey, seterusnya kita ada Mak Jah. Mak Jah kata malam ni nak layan Jangan Tinggalkan Aku Iwan untuk Abang Zek Pantun, Kak Kamaria Singapura, dan juga untuk semua pendengar setia Melaka FM. Buat Fah terima kasih. Balik nanti berhati-hati. Baiklah, sebelum kita nak layan Iwan dan juga Lilis Carlina, Jangan Tinggalkan Aku, marilah kita bergoyang, bergoyang balik bersama dengan Mas Hidayu. Lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Katanya lagu ni untuk semualah peminat Warung Dangdut malam ni. Semoga terhibur. Hai, mananya tak terhibur. Lagu-lagu dangdut kan? Dengar je melodi terus ni. Bahu nak bergoyang aja. Buat senama ringan dekat rumah. Acik-acik, ayah semua, mari kita. Ewan.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.

lagu pilihan daripada pendengar kita Iwan dan juga Lilis Karlina. Jangan tinggalkan aku. Warung dangdut ya bedabedu. Terima kasih kepada saya nampak Wak Leman yang uduk pula. Yang duduk kat ujung tu ha. Wak Leman, Pak Abu dengan Abang Talib. Wah, kemain lagi. Layan lagu-lagu dandut pada malam ni ya. Jangan lupa order menu yang kita sediakan. Dan kita ada tapai dandut. Itu memang menu istimewa dekat warung dandut ni ha. Kalau tak order tapai, tak makan tapai, bukanlah warung dandut namanya tau. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Puan Emma Mansor dari Umbai katanya nak layan lagu Nasib Janda. Ayuh goyang yuk, malam minggu buat apa? Dengar warung dandut le kat Melaka FM. Iha! Oh, itu dia ucapan daripada Puan Emma. Okeylah, sebelum kita nak layan lagu Nasib Janda, Fas ada satu pantun tau. Pergi ke pekan membeli lada. Singgah sebentar membeli cili. Bukan dipinta menjadi janda, namun takdir diterima. Dan itu adalah ketentuan ilahi. Yalah, nak buat macam mana kan? Terimalah dengan redha. Marilah kita layan Nasib Janda. Aduhai. Daripada nyanyian Allah Yarham Mazali Hamid untuk anda, Warung Dandut. Dut, dut, dut. Yeah.

0: Ya, itu dia lagu daripada Vita Alvia. Simalah kamas untuk anda mendengar setia Warung Dangdut. Baiklah saudara, 10.03 minit malam pada waktu ni. Seperti mana yang Fah janjikan kepada warga pendengar Melaka FM. Kalau ada yang nak halo-halo dak Fah, ya, silakan hubungi kami 282-4477 284-3377. Sebab apa? Ada yang kata puaslah setiap minggu saya cuba telefon Warung Dangdut, tak dapat-dapat DJ Fah. Ya, jadi nak mengubah hati kerinduan anda menyanyikan lagu dangdut kan, nak minta lagu, silakan. Terutama sekali ayah anda dan bonda yang tak ada media sosial tu, sila-sila cepat-cepat. Dak Fah menunggu aja dekat sini. Okey, seterusnya ada yang kata Fah ni tengah memandu, tak sampai-sampai lagi dekat rumah, jalan jam sangat, iaitu Love Nora dari Melaka nak ke Sendayan tapi tetap setia layan Warung Dangdut. Cuma risaulah kereta ni bergegar bergoyang dari tadi. Dengan Warung Dangdut sambil berjoget, katanya. Hati-hati tau. Pegang steering tu kuat-kuat. Bukannya apa, kita risau nanti dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kereta kat belakang pula yang merisaukan kita. Macam mana tu? Berhati-hati semuanya. Yang tengah memasak dekat dapur tu, peniaga-peniaga kita kan, dengar lagu dangdut, automatik kalau nasi goreng jadi nasi goreng dangdut. Baiklah saudara, baru aja kita menyeru dah ada dah siapa yang bertuah agaknya malam ni. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya, siapa di sana tu?
1: Adik Fahmi.
0: Olah, hai adik Fahmi, orang Durian Tunggal. Berjaya dapat tembusi.
1: Yeah.
0: Ni kalau dah telefon kena menyanyi, boleh ke?
1: Boleh, boleh.
0: Kalau macam tu bagus. Sebelum tu, adik Fahmi nak order apa? Apa makan? Cepat.
1: Kuih tiaw
0: goreng janda. Amboi, kemain. Tentang tadi boleh lepas lagu nasi janda Okey, kuih tiaw goreng. Okey lagi?
1: Dengan kek susu tu.
0: Kek apa?
1: Kek susu dandut. Kek susu dandut.
0: Oh, kerat susu dandut. Amboi. Ay, kemain. Tak faham ni. Okeylah. Lagu pula lagu apa, Fahmi?
1: Kereta malam. Ada?
0: Kereta malam. Nak tujukan pada siapa?
1: Kepada semua yang mengenali saya lah. Pada malam ni.
0: Baik.
1: Seperti Kak Nora, Nama Nomi, Kak Ida Syarida, serta semualah.
0: Serta semua, ya. Okey, siapa dah telefon ni kena menyanyi lagu dangdut, boleh tak?
1: Boleh, tak ada hal.
0: Lagu apa Fahmi nak nyanyi?
1: Saya tahu lagu Kereta Malam ya kak.
0: Kereta Malam. Okey, kita nak dengar yang Dugu-dugu-dugu-dugu-duk. Okey, dah bersedia ke tu?
1: Cari lirik.
0: Kena cepat-cepat, lambat-lambat nanti takut tertinggal kita api pula kan. Adik Fahmi kita ni dari Belimbing, saudara semua. Jadi malam ni kita akan sama-sama dengarkan adik Fahmi katanya nak menyanyi lagu Kereta Malam, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Juwita Bahar. Dah jumpa ke tu dia punya lirik?
1: Belum
0: lagi. Jadi kalau ada rakan-rakan kita nak menyanyi kejap lagi, kena cari lirik lebih awal kan, supaya tak tertinggal kita api. Ni Fahmi ni sikit lagi nak kena tertinggal kita api ni. Dah jumpa dah?
1: Dah.
0: Okey, kalau macam tu boleh?
1: Boleh.
0: Okey, satu, dua, mula.
1: Pertama kali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok kampas di sana.
0: Amboi.
1: Menerai kereta malam. Cikicu. Kereta berangkat.
0: Cikicikicicu.
1: Amboi. Aku gembira. Cikicikicicu.
0: Amboi.
1: Kereta berangkat. Cikicikicicu. Aku gembira.
0: Amboi. Alah, kita bagi tepukan lah untuk Fahmi. Berani dia menyanyi lagu dangdut malam ni tau. Mana datang? Ayuh, sama-sama. Bye-bye.
1: Hai.
0: Itu dia adik Fahmi kita. Berani betul dia menyanyi lagu cekicuk-cekicuk-cekicuk. Kereta berhenti. Okeylah, kejap lagi kita layan Juwita Bahar. Kita nak tunaikan permintaan daripada Wan Safari dari Sedili, Kota Tinggi. Katanya nak dengar lagu Adak Adik Dok. Dan ucapannya, sekarang ni tengah buat kek coklat dengan masak rendang daging untuk majlis hari jadi esok. Hari jadi siapa ni? Hari jadi Wan Safari agaknya eh. Tapi kejap lagi lah kita nyanyikan lagu birthday untuk Wan. Kita layan dulu daripada Haiza, Dak Dik Dok 3.0 ya. Ewa, mana dah Fahmi tadi? Dia masih setia di warung dandut. Kita nampak dia duduk meja ujung tu agak bucu. Kemain dengan baju merahnya, seluar warna biru, topi warna kuning, warna-warni eh. Aduh, warung dandut. Yeehaw.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.

nanti. Amboi. Itu dia lagu daripada Emelina Zapin, Tujuh Purnama. Untuk hiburan Kak Wadia, Hetty, katanya lagu tu nak tujukan buat Lia Comel. Untuk semua pendengar setia Melaka FM dan juga untuk Fas, selamat bertugas. Yeeha, boy. Memang ya, malam minggu adalah malam yang meriah di Melaka FM. Sama jugalah kalau anda dengar masa meniaga, kan? Sebab apa? Apek 04 Melaka yang meniaga dekat Klebang tu. Katanya memang meriah lah dekat sini, ha. Saya punya pelanggan dengan warung nandun, ya. Kepala tergoyang-goyang. Alahai. Jadi kepada semua pelanggan-pelanggan di warung ataupun kedai apek, selamat menjamu selera diucapkan. Layanlah lagu-lagu dandut malam ni. Semoga anda semua terhibur. Iha, gitulah dia. Okeylah, kita nak layan lagi lagu-lagu permintaan. Kita ada kiriman daripada Abang Syah, Gadik dari Alor Gajah. Katanya DJ Fais, nak minta lagu Iwan lah. Lagu buat pendengar setia Melaka FM, ya. DJ-DJ yang tugas, Adi Konti dan juga rakan-rakan di Melaka, semoga terhibur. Daripada Abang Syah dari Kampung Gadik. Kejap lagi Abang Syah. Kita nak layan lagu permintaan daripada Pami tadi. Durang tunggal, siap nyanyi lagi kan. Katanya nak dengar Kereta Malam, sama juga dengan Apek dari Klebang ni, ha. Lagu ni katanya untuk pelanggan-pelanggan di Nine Asman Family Cafe Klebang. Terima kasih hiburkan kami DJ Fas. Alah, kita sama-sama lah kan. Marilah naik kereta api malam. Nak pergi mana? Nak pergi mana orang malam ni? Takkan nak pergi Pantai Timur? Yalah kan, ambil masa 5 ke 6 jam nak sampai ke sana. Pergi Dabong, layan warung nandut. Amboi. Tapi rasanya naik kereta api ni pergi mana, eh? Pergi Surabaya. Tapi tak apalah, jangan pergi mana-mana. Naik pun patah balik ke Melaka FM tau. Layan terus warung nandut. Yeah.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut. Hey.

0: lagu Cinta Gunawan yang dinyanyikan oleh Iwan, lagu pilihan daripada Abang Syah Gadik. Moga terhibur le Abang Syah kita. Kita nampak Abang Syah dia duduk meja yang tengah sikit tu ha. Eh, seronok layan lagu-lagu permintaan ya. Bila kita minta DJ siarkan, seronok rasa di jiwa. Kan? Rasa macam cinta itu dibalas. Ah, dapat surat cinta, lepas tu dibalas. Ada bedak, wangi pula surat tu. Baiklah. Kita nak teruskan lagi, tapi kali ni Fan nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Rasa-rasa dari tadi di telefon ni, kalau tak dapat kan menangis di baju katil. Siapa agaknya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang Juju.
1: Ya, lama je tak dapat.
0: Lama tak dapat. Hari ni dapat.
1: Bukan. Saya teringat kali terakhir kita berbual 21 Mei tahun lepas.
0: Ui, lamanya. Satu tahun.
1: Yang lain kita lalu.
0: Dekat warung dandut lah
1: Dekat warung dandut.
0: Alah, Abang Juju datang dari jauh. Dari Keluang. Dah sampai dekat warung ni. Agak-agak nak minum, nak makan apa?
1: Okey. Nak makan mi Bandung.
0: Mi Bandung dandut.
1: Mi Bandung sakitnya tu di sini.
0: Aduh, sakitnya.
1: Nak daging lebih tau.
0: Nak daging lebih ya. Tak apa, tak apa. Tapi daging korban tak boleh buat peniaga.
1: Jangan. Tapi kalau tak bagi ikhlas boleh juga. Bagi makan free boleh juga.
0: Kalau macam tu okeylah. Saya belanja lah ya.
1: Okey. Okay. Lepas tu.
0: Mi Bandung.
1: Mi Bandung sakit tu di sini tadi. Lepas tu lah air batu campur. Jangan tinggal daku.
0: Amboi. ABC jangan tinggal daku pula. Tak ditinggalkan yang risau. Okey. Nak satu je ABC ni.
1: Nak tiga.
0: Nak tiga. Okey lagi.
1: Lepas tu nak itulah. Ubi goreng. Ubi goreng. Ubi goreng lah. Ubi goreng.
0: Ubi goreng
1: perawan atau janda.
0: Ubi goreng perawan atau janda. Abi nak pilih yang mana? Yelah, asalkan bahagia kan. Okeylah. Ini Abang Juju. Dah order-order macam ni. Kenalah menyanyi. Lagu apa nak menyanyi? Cepat-cepat pilih lagu.
1: Kita nak cuba lagu tu lah, Yamalina. Semakin rindu semakin asyik.
0: Semakin rindu semakin asyik. Dah bersedia ke tu?
1: Okey, sedia.
0: Sedia. 1, 2, mula.
1: Panas, panas, panasnya mentari. Ewa. Tak sepanasnya cintaku ini. Kepadamu yang aku kasihi. Sampai akhir hayatku nanti. Bunga-bunga bunganya asmara. Harum dan mekar di dalam dada. Kasih sayangku ikhlas dan suci.
0: Amboi.
1: Walau apapun yang menghalangi. Setiaku pasti.
0: Hai. Kemain sedap lagi Abang Juju nyanyi tau. Tapi saya ada terkejut sikit tadi tu. Yang terkejut dah Abang dekat sini. Alah, hai Abang Juju, kejapan aja dah terputus pula. Mungkin baterinya habis lah ya. Terima kasih Abang Juju kerana menghiburkan kita semua di sini. Baiklah, tak sempat nak tanya lagu apa Abang Juju nak dengar kan. Tapi rasanya Abang Juju tak kisahlah lagu apa. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada The Seal ataupun Syah Rizan. Katanya malam ni nak dengar lagu Ifa Razia. Asur, asur, asur. Ayo kita bergoyang yuk. Ayo ready. Ayo gerakkan tanganmu ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3 dan 4. Tiada apa ku dapat. Macam salah lagu je. Amai goyang. Ayah, ibu, kakak, abang semua. Ayo. Yeehaw.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Wah!

0: konsen?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.

Itu dia sebuah lagu nyanyi daripada Hati Kau Sendang, Berdiri Bulu Romaku, untuk hiburan anda semua. Tentunya dalam warung dangdut goyang. Jangan tak goyang, bo. Baiklah saudara, malam ni hari Sabtu malam Ahad, cuti panjang, cuti sekolah anak-anak kita. Anda juga yang bekerja mengambil cuti lebih lama lagi kan? Sampai hari Selasa tambah lagi. Ada juga yang cuti sampai hari Ahad. Jadi kita nak bagi tahu ni, yang mana ketika ini di Bandar Hilir memang sesak dengan kegembiraan. Yang mana ribuan pengunjung membanjiri kawasan tumpuan pelancong sekitar bangunan State House. Dari deretan beca berhias lampu berwarna-warni hinggalah ke lorong-lorong warisan yang dipenuhi dengan pengunjung. Suasana di Bandar Hilir malam ni orang kata memang betul-betul hidup dengan gelak tawa, cahaya dan juga kemeriahan. Jadi nak ingatkan juga, kalau dah bawa anak-anak tu, pastikan mata jangan melilau. Kena pantau betul-betul. Kalau dah berada dekat tempat awam kan, orang ramai pula tu, kalau boleh pakai baju warna yang sama. Baju boria. Tak apalah orang kata boria pun, dan nama pun keluarga kan. Bukannya apa, lebih-lebih lagi waktu malam ni senang kita nak nampak mana anak kita pergi. Tak adalah melilau mata kita mencari mana. Mana dah Aiman, mana dah Sarah, kan? Dah pakai baju sama? Kan sama baju dengan kita tu. Man, amai sini, jangan main jauh-jauh. Macam tu lah, lebih kurang. Okeylah, kita nak teruskan lagi hiburan pada malam ni. Ada lagu pilihan daripada Kak Ina Montel. Tapi kejap lagi Fah akan bacakan untuk anda. Apa kata kita layan dulu lagu permintaan daripada Kak Zai. Kak Zai kata nak layan Gila Judi daripada Allahyarham datam.kilau untuk anda dalam warung dandut. Ya, benar-benar.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: Ini piari patome anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

Amir Laila Guangkat Kaki dan juga Mas Joko, hiburan anda pendengar Warung Dangdut. Alamat tuan, jam menunjukkan pukul 11.19 ni malam. Jadi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, selamat malam diucapkan. Masih lagi meriah dengan lagu-lagu dangdut. Tentunya Warung Dangdut, goyang jangan tak goyang be. Baiklah, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda pada malam ni, masih sempat lagi untuk hantarkan terus dekat nombor wasabi kami 0108-06-1023. Fah juga nak menyapa kawan-kawan yang sedang menonton live di TikTok Melaka FM ya. Sayap-sayap kita, antaranya saya nampak Fuad, Kak Zura Juju, Desil Syahrizan Zahuri, Wan Muhammad 71. Siapa lagi? Avocado. Amboi, nama dia Avocado tau. Fifi Naura, Abang Long Nawi, Tangkap Fighter. Katanya apa khabar semua? Khabar baik. Fuad pun ada, Abu Saklin, Hari, Muhammad Zulfahmi. Terima kasihlah semuanya kerana memeriahkan ruangan TikTok. Baiklah, jom kita teruskan lagi dengan hiburan malam minggu. Lagu-lagu dangdut akan terus memeriahkan malam anda, yang pastinya membuatkan anda terus bergegau. Gegau jangan tak gegau, goyang jangan tak goyang. Ayo kita bergelek. Ini dia Mas Hidayah bersama dengan Farizah Denan, Air Titik Kebatu.

Ayam Melaka FM apa sana kan? No, Dakfa kalau dekat konti ni, anda boleh saksikan di live ruangan TikTok Melaka FM ya. Memanglah dari tadi tak renti-renti buat senaman tangan ke kiri, ke kanan. No, tangan angkat ke atas, lepas tu ke bawah. Kalau ditimbang lah tadi berat 60. Ni boleh turun lah 59 mungkin. Jadi beruntunglah kamu yang bersenam ya sambil layan melodi dangdut pada malam ini. Baiklah, 11.28 minit malam. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Kita nak teruskan lagi dengan hiburan lagu-lagu dangdut. Kita nak baca kiriman daripada Kak Nur Kamaria. Katanya, Assalamualaikum adik sayang Puteri Rama-Rama. Waalaikumsalam. Okey, Kak Nur kata, semoga dimurahkan rezeki. Balik nanti berhati-hati, awas di jalan raya. Semoga selamat sampai ke rumah. Oh, terima kasih Kak Nur. Bye-bye. Setia mendengarkan sampai pukul 12.30 malam. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Nur dan juga Abah Haji Yusof. Kak Ina Montel. Kak Ina Montel katanya, selamat malam DJ Faz. Ya, saya selamat malam kembali. Malam ni, Kak Ina makan nasi dan juga lauk gulai ayam. Sekarang ni dekat Dataran Jasin. Suapkan Mak Kak Ina makan. Sedap, Mak cakap. Kuah gulai pun sedap. Sekarang ni Mak dah tidur. Baru lepas makan ubat. Biarlah bidadari Ina ni rehat. Jadi Ina tidur sebelah Mak. Peluk Mak kuat-kuat. Sayang Mak. Sambil layan lagu dandun. Oh, terima kasih. Ada pantun tau daripada Kak Ina. Katanya DJ Faz kesayangan kami. Sungguh ceria bawa gembira. Semoga terhibur malam ini. Berdandut gelek kita semua. Yo, dandutlah kita. Nak layan

ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang, kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga, rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.

Ya, hanyalah engkau satu idamanku. Dia ada lagi dua di hatiku. Hanya andalah, kan? Pendengar setia yang sentiasa bersama dengan kami. Terima kasih kerana menemani DJ Faz di sini. Bermula pukul 6 petang tadi tau. Sampailah ke akhir garisan. Tuk tak. Kejap aja masa tu berlalu. Dah pukul 11.53 minit malam, saudara. Ada nampaknya sampai di sini sahajalah Faz temankan anda dalam Warung Dandut untuk malam ni. Diharapkan anda semua terhibur. Dan lagu itu tadi, Satu Dua Kau, daripada Salwa Abdul Rahman, lagu permintaan daripada Kak Nora. Dari Parit Penghulu, katanya lagu tu nak tunjukkan buat Mak Jamaliah. Juga berada di Parit Penghulu. Semoga sihat, ya, terhibur dengan lagu yang disiarkan. Baik, mana tak terhibur. Satu idamanku. Alahai. Baiklah, saudara. Sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada minggu hadapan. Untuk Warung Dandut macam biasalah, kan, hari Sabtu malam Ahad. Anda boleh terus membuat permintaan lagu-lagu dangdut kegemaran. Okey, kata-kata renungan sebelum saya mengakhiri Warung Dandut pada malam ini. Tapi sebelum tu, terima kasih untuk rakan-rakan yang hadir menonton live di TikTok Melaka FM, ya. Sayap-sayap yang memang padu sangat. Saudara, kadang-kadang hidup tidak memberi apa yang kita mahu, tetapi memberi apa yang kita perlukan. Jangan kecewa dengan apa yang belum dimiliki, tapi syukurilah apa yang masih ada. Teruskan melangkah dengan sabar dan juga yakin, kerana setiap perjalanan hidup membawa hikmah yang mungkin belum kita fahami pada hari ini. Mengakhiri Warung Dandut, sebuah lagu nyanyian daripada Iwan Syahman dan juga Iwan Junior. Tuhan.

0: kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Burung Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ni bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami, Nasional FM. Sentiasa di hati, di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kelas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: lebih ceria di tempat anda.
1: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Alah, boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

agak boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di Nasional GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jarid Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntut Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya. Boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: Sarawak FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak asam-asam itu juga. Anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Klik. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini,

kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul. Tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya pendengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru.

Kereta dia persembahan dari Spring dengan Borgen Villa. Baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja menteri luar ke luar negara, menteri ke luar negara, selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain, khususnya lawatan ke luar negara. Malah lawatan ke luar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat, termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat, untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borang kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, asyik malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12 tengah malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak, yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2.31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Apa lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamat tahun ini untuk kita semua, bahkan

0: karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy, teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini. Selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Moxer semalam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya Kamek dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

0: tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sdn Bhd, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Dato' Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, Yeo berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat, di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa, orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia, lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus, dan konstrima langsung di RTM Klik.

persembahan dari Rahimah Rahim dengan Hati Yang Rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan siapakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcin Hoss ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kechiva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu, kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Punya kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ni dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangen Band dengan Pujaan Hati.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sama-sama itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan pentinglah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti.

maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan kasih macam mantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Arenas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Burung Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang kita ke ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakam di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jemaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa yang kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin hidup kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata pun sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan, malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul, pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada dalam kitab kita ini. Apa kata pengarang kita? Kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadah pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar kebapaan, non-muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk meluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Melaka FM. Memulakan siaran pagi ini bertemankan saya Daim Zainuddin Dizek menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya. Di hujung minggu ni, hari cuti itu utamanya, selamat untuk anda semua dan selamat menunaikan solat fardu subuh terutamanya untuk muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Untuk di Melaka tadi telah pun masuk waktu solat pada pukul 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh terutamanya untuk yang dapat berjemaah, terutamanya di masjid ataupun surau berhampiran dengan tempat tinggal anda. Memulakan hari ini, semoga segala-galanya yang kita rancang adalah dalam keadaan yang terbaik dan dijayakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baiklah, pukul 6.30 nanti kita akan bersama dengan segmen Permata Hati, insyaAllah, pada hari ini dengan tajuknya iaitu menyambung jual beli yang dilarang bersama dengan Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim pada pukul 6.30 minit pagi nanti. Dan 6.45 sebelas itu nanti insyaAllah bersama dengan Jana Minda di 102.3. Terus setia dengarkan kami di Melaka FM, mempesonakan layan terlebih dahulu.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Rock FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Mereka berdua merayu, "Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampunkan dan merahmati kami, pasti kami termasuk dalam golongan orang yang rugi."
1: Qala bihtu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di bumi hingga ke suatu ketika, iaitu mati."
1: Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup, dan di situ juga kamu mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan, iaitu dibangkitkan, hidup semula pada hari kiamat."

Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian perhiasan, dan ketahuilah pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka mengambil peringatan.

Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga. Dia menanggalkan pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada kedua-dua aurat mereka. Sesungguhnya, syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang keji, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami biasa melakukannya dan Allah perintahkan kami melakukannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak sama sekali memerintahkan kamu melakukan perbuatan yang keji, iaitu seperti syirik. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

0: كما بدأكم تعودون.
1: Katakanlah, Tuhanku memerintahkan agar berlaku adil dan memerintahkan supaya kamu menghadapkan wajah diri kamu kepada Allah setiap kali mendirikan solat, dan sembahlah Allah dan mengikhlaskan amalan kamu kepadanya semata-mata. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada mulanya, begitu juga kamu akan kembali kepadanya.

0: Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah setiap kali memasuki masjid atau mengerjakan solat. Makan dan minumlah serta jangan pula kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, perbuatan dosa dan menceroboh tanpa alasan yang benar. Kamu juga diharamkan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedangkan Allah tidak menurunkan sebarang kuasa kepadanya, dan diharamkan kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Walikulli ummatin ajal.

Dan bagi setiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka lewatkan walaupun sesaat, dan tidak dapat pula mereka dahulukan.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Wahai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu para rasul dalam kalangan kamu yang menceritakan tentang ayat-ayatku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalannya, mereka tidak akan berasa bimbang dan tidak akan berasa sedih.

0: Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang sombong daripada mematuhinya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ

saya dah buat apa, dah bagilah saya, itu baru dibolehkan, boleh. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab ni dah jadi kebiasaan kan, tempat kita banyak apa, kalau barang-barang besar tu biasanya ada deposit. Macam mana ni tak sah kalau ikut mazhab Syafi'i? Tuan-tuan, nama kita baca sini nota kaki yang ke-10. Konsep urbun ataupun deposit atau cengkeram hanya dibenarkan dalam mazhab Hambali berdasarkan ijma' para sahabat. Jadi mazhab yang membolehkan jual beli dengan bayaran deposit, bayaran pendahuluan ataupun dengan apa, cengkeram, ini dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali boleh. Baik. Urbun dikatakan pernah diguna pakai oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dipersetujui oleh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup ketika itu. Oh, rupanya ada juga dalil mazhab Hanbali. Dia bukan berdalilkan dengan Al-Quran, bukan berdalilkan dengan hadis, tapi berdalilkan dengan perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ni termasuk daripada sahabat Nabi SAW yang disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidun yang selepasku. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi Umar zaman dia pernah terjadi begini. Baik, apa cerita dia? Gubernur Makkah pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah penjara daripada Safwan bin Umayyah dengan harga 4,000 dirham. Dan beliau memberi syarat bahawa jika Umar meluluskan pembelian itu, kontrak akan dimeterai. Namun jika Umar radhiyallahu anhu tidak bersetuju membelinya, Safwan akan diberi 400 dirham. Baik, apa terjadi? Tuan-tuan dan puan-puan, Gubernur Makkah, dia beli satu bangunan. Bangunan ini untuk penjara. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Gubernur Makkah ni beli bangunan ni daripada Safwan bin Umayyah. Harga dia berapa? 4,000 dirham. 4,000 dirham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dibayar dulu 400 dirham dulu kepada Safwan bin Umayyah ni. Kalau Umar radhiyallahu anhu setuju, maka dia bayar baki lagi. Jadi 4,000 dirham, dah bayar 400 dirham, ada 3,600 dirham lagi. Tapi kalau Umar radhiyallahu anhu tak setuju, 400 dirham ni milik siapa? Milik Safwan bin Umayyah, penjual bangunan tadi. Jadi ulama-ulama mazhab Hanbali berpendapat bahawa boleh dilakukan jual beli secara deposit. Jadi deposit ni kalau jadi, maka dibayar bakilah. Kalau tak jadi, maka burn. Istilah dia apa? Burn kan? Apa? Habis. Hangus. Dalam bahasa Melayu, hangus. Jadi, ini dalam mazhab. Baik. Kita baca di akhir ni, bagi para ulama' kontemporari pula, ulama' semasa, kedua-dua konsep yang dibincangkan di atas telah disahkan harus oleh Resolusi Kesatuan Akademi Fiqh Dunia dalam Resolusi Nombor 72 dan juga Resolusi Majlis Syariah Aufi Resolusi Nombor 5. Jadi ulama' semasa, tuan-tuan dan puan-puan, mereka berpandangan bahawa boleh berurus niaga, berjual beli dengan secara deposit. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita kena tahu ni tak boleh. Cuma dalam mazhab lain dan pendapat ulama' semasa, mereka mengatakan boleh beli dengan jual cara, dengan cara deposit. Ini yang perlu kita tahulah. Rupanya dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh bayar deposit. Kalau tak termasuk dalam akad. Kalau tak jadi, tak hangus. Kita boleh minta balik. Jadi pergi contohnya, kita nak sewa bilik, bayar dulu deposit 50, 300, tak jadi pergi, kena pulangkan. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia kena pulangkan, dia tak ada hak. Kalau dia nak juga, dia kena minta izin kita. Kalau kita tak izinkan, dia tak boleh ambil. Kalau dia kita izinkan, baru dia boleh ambil. Tapi dalam mazhab Hanbali, deposit ini dibolehkan. Itu jual beli yang dilarang dan diharamkan menurut mazhab Syafi'i, tidak sah. Baik, yang ke-5, jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli hutang dengan hutang. Baik, tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barang yang dijual tidak boleh diserahkan. Ini jual hutang dengan hutang. Ada ke? Wallahualam. Tapi ini salah satu bentuk jual beli hutang dengan hutang. Baik. Baik, dalilnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya annan

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali'. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli hutang dengan hutang. Jadi tuan-tuan, hadis yang kita bacakan ni diriwayatkan oleh Daraqutni. Imam Syafi'i kata ahli hadis melemahkan hadis ni. Tapi ulama ijma' bahawa jual beli hutang dengan hutang ini adalah haram, dilarang, tidak dibolehkan. Jadi hadis ni walaupun dhaif, tapi ada ijma' ulama yang mengatakan bahawa jual beli ini dilarang. Ini jual beli hutang dengan hutang. Baik. Jual beli dalam Islam ni ada beberapa cara. Pertama, kita bayar dulu, bayar penuh, kemudian kita terus dapat barang. Ini jual beli biasalah, boleh. Kita nak beli apa? Kita nak beli kereta. Kereta tu harga RM100,000. Ana ni RM100,000, bagi kereta terus. Dapat masa tu juga. Ini asal kepada jual beli. Hukumnya dibolehkan. Baik. Biasanya beli makanan macam tu lah. Beli masa tu bayar, masa tu dapat makanan. Beli pergi pasar raya, ambil barang, beli apa, bayar, masa tu juga dapat. Pergi kedai runcit, bayar masa tu, masa tu juga ambil barang, bawa balik ke rumah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bayar penuh tapi barang dapat nanti. Yang kedua ni, kita bayar penuh, kemudian nanti baru dapat barang tu, dan ditentukan bila masanya. Ini apa ni? Ini tempah, ataupun dalam bahasa Arab bai'us salam, kan? Sepatutnya kalau kita nak tempah baju Melayu, kita bayar dulu penuh. Berapa harga dia? Kalau tempah macam ni RM100, bayar penuh RM100, kita dah bayar sepenuhnya. Kemudian nanti bila selepas sebulan dia serahkan baju Melayu tersebut. Kalau kita beli kereta, kita bayar dulu penuh RM100,000. Kemudian hari sekian yang dia telah ditetapkan, dia serahkan kereta tersebut. Ini namanya tempahan ataupun bai'us salam. Baik. Yang ketiga, barang dapat dulu tetapi bayar kemudian. Ini apa? Hutang. Ataupun apa? Al-bai'u bithamanin ajil. Kita ambil barang dulu, ambil kereta dulu, tapi bayar kereta tu bulan-bulan. Itu hutang. Ataupun kita ambil barang dulu, pergi kedai runcit, saya nak beras harga berapa, RM30, nanti akhir bulan saya bayar. Itu namanya hutang. Itu hutang ni boleh juga. Dalam Islam ini dibenarkan. Baik. Yang keempat, barang apa, serah nanti, duit pun serah nanti. Ni ada sebagian ulama kata ini tidak dibolehkan. Ni termasuk sebagian ulama kata jual beli hutang dengan hutang. Kita tempah, kita kata saya nak nasi lemak 100 bungkus. Setiap satu bungkus tu harga RM3. Kita bayar 300. Baik. Tapi bayarnya nanti. Ni tak boleh. Tentu sebenarnya tak boleh. Jadi kita kena bayar dulu. Kalau nak tempah, kita bayar dulu 300. Hari yang ditentukan, dia serahkan 100 bungkus nasi lemak. Kalau kita tempah, nanti kita bayar, itu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tidak dibolehkan. Itu namakan bayar hutang dengan hutang. Jadi tapi ni biasa orang buat, kan? Apa nak buat? Tapi dari segi hukumnya tidak dibolehkan. Jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa itu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang, minta barang, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti. Ini dalam Islam tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada jual beli yang haram, yang dilarang.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Sungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Malaysia Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat bertemu kembali saya Ustaz Fadli dalam segmen Jana Minda. Hari ini Ustaz janjikan nak sambung tentang Ibrah Haji. Semalam ramai yang hari ini cerita pada saya, Ustaz, kenapa saya tak dijemput. Saya pesan satu je, banyakkan berdoa. InsyaAllah next time giliran kita pula. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan, ibadah haji pada tahun ni alhamdulillah berlaku dengan baik. Walaupun ada orang kata cuaca panas kan, tapi syukur pada Allah SWT tak ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Semuanya selamat dan insyaAllah kita doakan mereka kembali ke Malaysia dengan selamat. Tapi perasan tak tuan-tuan, ada beberapa perkara yang dapat kita belajar daripada ibadah haji ni. Apa dia? Yang pertama, kita nampak tuan-tuan, tak kiralah kat Malaysia ni kau datuk ke, datuk seri ke, jutawan ke, usahawan ke, founder ke, orang miskin ke, sampai sana semua sama tuan-tuan. Betul tak? Tak ada kata tuan-tuan, yang kaya yang jutawan, kain ihram tu nak perempuan dibuat daripada sutera atau emas. Amboi. Tak. Yang miskin ni, dibuat daripada apa? Kain perca yang hari ni disambung-sambung. Sebab kita belajar tuan-tuan dan perempuan, bagi sampai kat sana kain ihram tak boleh berjahit dan semua warna sama. Warna apa tuan-tuan? Warna putih. Sebab itu saya nak pesan yang dengar ni, kalau ada dekat luar tu yang kita rasa kita ni kaya sikit, jangan sombong. Yang kadang-kadang kita rasa ni, oi aku ni banyak harta, jangan sombong. Sebab apa tuan-tuan? Itu semua pinjaman yang Allah bagi. Betul-betul? Jadi sampai dekat tanah suci tuan-tuan, kita tengok semua sama. Walaupun kau ada datuk, datuk seri, tetap sama. Makna apa tuan-tuan dan perempuan? Kita kena sedar kan? Yang mana apa yang ada dekat kita sekarang kat dunia ni hanya pinjaman. Yang kedua tuan-tuan dan perempuan, kena bagi tahu pada diri kita. InsyaAllah sampai sana nanti, Allah ni Maha Pengampun. Kadang-kadang perasan tak? Ada orang

0: Ya Allah Maha Pengampun, insyaAllah kita minta dengan Allah SWT untuk Allah ampunkan dosa kita. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok ni, kadang-kadang kata, eh dia ni boleh sampai ke ni ya, ke tanah suci ya. Tapi kalau tengok hidup dia, ya Allah, ha kan, macam Dajjal lah. Contoh kan. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Sebab saya suka perkataan ayat, jangan tengok pada permulaan, tapi tengok pada pengakhiran. Betul ke betul? Ha, jadi insyaAllah esok last ada 2-3 perkara lagi saya nak share tentang ibrah haji. Mudah-mudahan dapat membuka minda kita untuk menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Jumpa saya kembali, Ustaz Fandi, Jana Minda, Melaka FM.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Itu dia Jana Minda di Melaka FM 102.3. Dah pun 6.55 minit pagi tiga, dan juga waktu ini alhamdulillah mentari mula memancarkan sinarnya di pagi ini, dan masa untuk kita memulakan hari terutamanya. Baiklah, pukul 7 ini nanti kita akan ke Kuala Lumpur, kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi secara langsung dari sana. Dan kembali nanti kita akan kembali bersama, dan insyaAllah pukul 7.30 nanti kita berteman pula dengan berita Melaka FM. Yang sedang mandu atau merancang untuk memandu dalam pemandangan anda sebab sini nanti, insyaAllah semoga selamat dalam pemandangan anda, rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Hari cuti mungkin kenderaan banyak atas jalan raya dan sebagainya, kesana kesini, hati-hati dalam perjalanan, dan dengari kami di Melaka FM 102.3, yang ini untuk anda.

0: beberapa scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM mempersonakan

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Ya, gegar pagi hujung minggu di Melaka FM 3 dan juga waktu ini. Untuk negeri Melaka, cuaca sebelah pagi dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah petang dan malam tiada hujan. So, minima 23 darjah Celsius, maksima 34 darjah Celsius. Untuk negeri Johor, sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat terutamanya di kawasan pedalaman dan keadaan ini berterusan sehingga sebelah petang dan malam. Dan untuk negeri Sembilan, pagi dijangka tiada hujan namun petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan sebelah malam dijangkakan tiada hujan. Itu dia untuk info cuaca pagi ini.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baik, kerajaan komited pastikan kegiatan ekonomi terus rancak walaupun berdepan krisis Asia Barat. Hospital Melaka akan melaksana sistem parkir awam bermula 1 Jun dan Melaka River Cruise terima anugerah pada Majlis Penghargaan Industri Pelancongan Global di Shanghai, China. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran sebentar saja lagi di Melaka FM 102.3. Terus setia dengarkan kami walau di mana jua anda berada.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. 102.3
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Baguslah.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.